0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Abang Nanaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 7 biasanya kita akan ada di hari ini dalam sejarah ya. Nanti akan Anum hadirkan ya apa-apa aja yang terjadi pada hari ini di tanggal 22 Juli tapi tahun-tahun lalu ya. Dan perayaan-perayaan apa saja yang terjadi di tanggal 22 Juli nanti akan Anum hadirkan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Anyikyu featuring Tommy Bolin dengan Kudo Basi.

0: sekawan. Nalip harus ku kejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh nak. Hati-hati nyetirnya. Ini terkejut ibu jadinya. Tolonglah jangan kebut-kebutan kalian. Minggir nak. Saya berhenti di sini saja lah. Minggir.
2: Iya, bang. Saya juga berhenti di sini lah.
0: Kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Tanggal 22 Juli ini, pada tanggal ini masyarakat Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa, sebuah momentum penting bagi institusi kejaksaan untuk merefleksikan peran dan pengabdiannya dalam penegakan hukum di tanah air. Peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun ini mengusung tema yang menekankan profesionalitas, integritas, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Hari Bakti Adiaksa memiliki akar sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjalanan institusi kejaksaan di Indonesia. Secara historis, kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sering perkembangan sistem ketatanegaraan, kejaksaan kemudian pisahkan menjadi lembaga tersendiri, dan keputusan tersebut diambil oleh Kabinet Pemerintah Indonesia pada 22 Juli 1945. 60. Langkah ini memperkuat keputusan Presiden Republik Indonesia pada saat itu yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960.

Dan tanggal 22 Juli juga diperingati sebagai Hari Otak Sedunia yang menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya menjaga kesehatan otak. Melalui peringatan ini, semua kalangan diajak untuk lebih peduli terhadap fungsi organ yang menjadi pusat kendali tubuh tersebut. Nanti akan Anum hadirkan kembali. Hari ini dalam sejarah kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ada Anis Gea, Unang Sai Curiga Au.

gula PI yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sula PI semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sula PI adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sula PI pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: Amak pargual pargocci, paridahan na suksuk, parlopan na tabu. Takas do di botohamu, roro hami di sor.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya untuk tanggal 22 Juli selanjutnya ini ya. 22 Juli di tahun 1942 pemerintah Amerika Serikat mulai memberlakukan penjatahan bensin bagi warga sipil karena kebutuhan selama masa perang. Dan pada tahun 1944, Komite Pembebasan Nasional menerbitkan manifesto yang menandai dimulainya periode pemerintahan komunis di Polandia. Selain itu, di tahun 1963, Sarawak yang ada di Malaysia ini memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya, tetapi kemudian digabung ke dalam Federasi Malaysia. Selanjutnya pada tahun 2001 peristiwa ledakan bom di Gereja Santa Ana dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur terjadi. Dan masih banyak lagi ya informasi-informasi mengenai hari ini dalam sejarah. Nanti akan Anu hadirkan kembali. Kita dengarkan dulu Posni Unghurmai.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau tanggal 22 Juli ini juga hari bersejarah ya, hari ulang tahun dari Adam Malik Batubara, adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Sebelumnya menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, presiden majelis umum perserikatan bangsa-bangsa dan jurnalis, Adam Malik ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada 6 November 1998. Selain itu tanggal 22 Juli juga adalah hari ulang tahun dari seorang penyanyi, aktris, pebisnis dan produser kebangsaan Amerika Serikat, yaitu Selena Marie Gomez ya. Dia adalah salah satu artis yang memiliki campuran keturunan Meksiko dan Italia. Ayahnya yang bernama Ricardo John Gomez ini memiliki garis keturunan Meksiko, dan ibunya bernama Mandy Cornett memiliki garis keturunan Italia. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Hari ini juga hari bersejarah ya untuk Abang dan Kakak ya. Selanjutnya nanti tepat pukul 8 kita akan ada di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Nanti akan membuka layanan teleponnya di 0618463115. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

4 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, berbagai ragam tancak dan tengkulo yang berkembang di Sumatera Timur diyakini merupakan bagian dari warisan budaya Melayu yang sempat mengalami kepunahan akibat revolusi sosial. Untuk menghidupkan kembali khazanah tersebut, Balai Seni Tancak Tengkulo Kesultanan Serdang melakukan penelusuran sejak 2018. Ketua Balai Seni Tancak Tengkulo Kesultanan Serdang Dato Abdu Abdillah Fahmi ST mengatakan banyak bentuk tancak dan tengkulok yang dahulu berkembang di Sumatera Timur kini sudah tidak lagi dikenal masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut mendorong Balai Seni Tancak Tengkulo Kesultanan Serdang melakukan penelusuran terhadap berbagai bentuk tancak dan tengkulok yang pernah berkembang di wilayah Sumatera Timur. Penelusuran dilakukan dengan mempelajari hubungan sejarah antar Kesultanan Melayu di Nusantara yang memiliki keterkaitan dengan budaya dengan kawasan tersebut. Ia menjelaskan upaya ini bukan bertujuan menciptakan bentuk baru, melainkan mengembalikan warisan budaya yang memang berasal dari Sumatera Timur agar kembali dikenal oleh masyarakat. Sejak berdiri pada 2018, Balai Seni Tancak Tengkulo Kesultanan Serdang terus melakukan pendokumentasian dan penelusuran berbagai bentuk tancak serta tengkulo dari sejumlah wilayah bekas Sumatera Timur seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Batubara hingga Panai. Hingga kini pihaknya telah berhasil mendokumentasikan hampir 60 jenis tanjak dan tengkulo. Dan sementara itu, jika dihitung berdasarkan ragam nama dan bentuknya, jumlahnya telah mencapai ratusan dengan ketertarikan dengan budaya hingga berbagai wilayah di Nusantara. Itu tadi berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda mendengarkan

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini. Tepat pukul 8 ya. Ini udah lewat nih ya, lewat 12 menit. Kita ada di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Buat Abang dan Kakak yang mau ngobrol-ngobrol sama Hanum boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, mau ngapain ya hari ini, Cynthia?
1: Buat tema apa ini hari ini?
0: Iya, apa ya temanya ya? Aku belum menyebutkan, dia sudah menelpon ya. Jadi harus pagi-pagi ya, biar bisa bertemu dengan Hanum ya.
1: Kalau malam nggak dapat semalam, kalau Hanum semalam.
0: Oh iya, yang hari apa itu ya? Yang malam-malam di tanggal 20 ya?
1: Ya,
0: nggak dapat sama sekali.
1: Dari awal saya nggak dapat.
0: Allah, ya ampun.
1: Nggak cuma dengan raja jadinya
0: Ini akhirnya bisa ya naik ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik. Gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah baik. Hari ini udah makan belum?
1: Udah tadi makan pagi, sarapan pagi.
0: Pakai apa tuh tadi sarapannya?
1: Pakai sambal ikan campur tempe.
0: Oh iya, enak sekali ya.
1: Ini tinggal mau apa, beres-beres rumah gitu.
0: Tinggal beres-beres rumah ya.
1: Iya.
0: Kalau Anum belum makan ini soalnya.
1: Nggak lapar.
0: Belum selera, nggak tahu mau makan apa. Sebenarnya udah bawa bontot, cuman kok kayaknya kurang nendang gitu, kayak pengen nambah gitu apa ada kuah-kuahnya gitu, karena tadi cuman goreng ayam aja gitu, nggak bawa sausnya lagi. Lupa.
1: Oh,
0: ya. Jadinya terlupakan lah begitu ya kan.
1: Oh iyalah.
0: Nah Cynthia, kita hari ini membahas tentang pungutan liar di sekolah nih, menghindari praktek pungutan liar di sekolah, karena beberapa sekolah negeri yang dikatakan ada beberapa sekolah negeri yang dianya bilangnya nggak pungutan liar tapi beli baju gitu di situ, tapi dengan harga yang lumayan di atas dari harga di toko-toko gitu. Jadi ada indikasi yang namanya itu pungutan liar. Nah dulu di sekolahnya Cynthia gimana? Apakah ada seperti itu?
1: Dulu ada, cuman nggak beli pakaian-pakaian deh, nggak, cuman biasa-biasa aja gitu.
0: Oh, nggak ada yang ini kali ya, uangnya pun nggak terlalu banyak lah ya berarti ya.
1: Tapi nggak pernah setiap kasih yang mau ngasihnya aku.
0: Mau ya. Iya. Kalau misalnya ada acara-acara, misalnya apa ya, lomba 17 Agustus tuh biasanya ada pungutan liar tuh. Bukan itu pungutan liar sih sebenarnya. Kumpul-kumpul uang untuk katanya ini, katanya itu. Tapi kalau kita lihat gak sebanyak yang dikumpulkan gitu. Itu katanya
1: iya gak sesuai
0: Ada juga dulu di sekolah?
1: Ada, tapi gak sesuai dengan apa, dengan yang kita yang
0: keluarkan. Iya. Kalau Cynthia sendiri gimana sih cara menghindarinya dulu?
1: Caranya? Kita bilang aja yang gak ada, aku gak bawa uang apa.
0: Aku gak bawa uang nih, gitu ya.
1: Kita bawa uang, tapi kita banyak gak bawa uang gitu.
0: Baiklah Cynthia, terima kasih sudah bergabung.
1: Itu gak kawannya, rame.
0: Ada nih, baru datang orang ini, mau kenalan.
1: Oh, udah
0: kenal. Ya, Julia kenal. Aku yang dua ini belum kenal. Ada yang baru nih datang.
1: Oh iya.
0: Iya, siapa nih? Ini baru datang ya? Atau udah dari hari Senin ya, Julia? Baru datang. Hari Senin. Ya. Ini siapa ya? Boleh kenalan dulu. Ini udah kakak buka nih, ya ngomong, ayo.
2: Aku Kirana, atau bisa dipanggil Najwa aja, Najwa. Aja.
0: Najwa. Oh, ada Najwa di sini, ada Najwa di sana ya. Terus satu lagi.
3: Halo, aku Dinda.
0: Ada Dinda. Ada Dinda dan Najwa ini, Cynthia, boleh kenalan lah.
1: Udah ya, sama si Mama.
0: Oh, udah. Aku aja yang baru kenal berarti ya Cynthia. Cynthia lebih terkenal daripada aku berarti. Baiklah, terima kasih Cynthia udah bergabung.
1: Sama-sama. Boleh yang lagu?
0: Apa memangnya lagunya?
1: Coba yang judulnya Ada Apa Denganmu coba.
0: Hei, apa itu? Lagu ada apa denganmu, enggak ada lagu daerah tuh.
1: Enggak ada di keroncong itu.
0: Oh, lagu keroncongnya enggak ada kalau itu.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Itu karena coba yang apa? Yang terdalam itu, yang terdalam.
0: Hah?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam, oke. Nanti ya, numputerin ya, tapi setelah Markobar ya.
1: Iya.
0: Atau pas lagi istirahat Markobar ya.
1: Iya.
0: Oke, yang terdalam. Oke, nanti ya numputerin ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia. Udah kenal kalian berarti ya?
3: Semalam kayaknya.
0: Semalam kayaknya ya. Medan kali dia loh. Ih, cocok kali lah di sini ya kan. Ya kan Julia udah ini gadis bonjang pariangan dia. Udah enggak di sini dia pulanya ya kan. Nah, kalian ini masih sekolah? Udah kuliah?
3: Masih sekolah.
0: Masih sekolah? Mm-hmm. Ih, sekolahnya kalian. kayaknya udah kuliah ya kan Julia?
3: Dua kali gitu.
0: Iya enggak? Iya, sekolah di mana kalian?
3: SMK 9.
0: SMK 9. Di situ jurusan apa?
2: Produksi siaran program televisi.
0: Oh, kenapa kalian ke radio, ha?
3: Dulu jurusannya namanya broadcasting.
0: Iya. Oh, saya sekarang dia jadi
3: televisi.
0: Oh, berarti RRI mau bikin TV ya, Bu? Enggak ya. Memang kebetulan aja di sini karena broadcasting lah ya, cocok lah memang. Lebih cocok juga di KMB sebenarnya ya.
3: Iya,
0: sosmed kalian udah? Udah ke situ?
3: Belum.
0: Nanti ya berarti ya. Udah polo ini belum, perempat.
2: Perempat belum.
0: Perempat RRI Medan. Jangan lupa, jangan enggak dipolo. Kalian kalau keluar dari sini baru kalian polo pun boleh lah. Tapi janganlah, tetap aja lah dipolo, enggak mau kalian berkawan sama aku rupanya. Nah, kalian kan masih sekolah nih.
2: Yeah.
0: Negeri lagi. Cocok nanya sama orang ini ya kan. Kalian ada pungutan-pungutan enggak sih di sekolah?
2: Pungutan-pungutan.
0: Jangan salah cakap ya, nanti sekolah kalian marah sama kalian.
2: Aduh.
3: Paling OSIS gitu, kayak ada yang meninggal kak.
0: Oh, kalau itu ya
3: yang meninggal.
0: Wajar ya, itu wajar ya. Istilahnya itu uang kemalangan. Atau kalau di sekolahnya kakak dulu sih, namanya uang kasih sayang. Uang kasih sayang gitu ya. Tapi itu banyak gak sih pungutannya?
2: Enggak, itu gak dipaksakan harus berapa nominalnya gitu kak.
0: Najwa Dinda. Dinda kan?
3: Iya.
0: Najwa Dinda, oke. Enggak terlalu banyak?
3: Enggak.
0: Berarti enggak dipatokin?
3: Enggak.
0: Ya berarti itu sumbangan lah namanya. Ya kan? Tapi kalau misalnya, kan ada beberapa sekolah nih, sekolah negeri, yang wajib beli baju di situ.
3: Oh, enggak.
0: Ada. Ya, enggak mau menyebutkan sekolah ya, karena memang ada sekolahnya yang kayak gitu. Dan itu indikasinya ada pungutan. Kenapa? Karena uang sekolah karena lebih mahal baju yang dibeli di sekolah daripada
3: di luar
0: ya. Kalian bayar uang sekolah enggak?
3: Bayar.
0: Aku juga dulu bayar sih, makanya kok heran ya ada yang gratis.
2: Tapi uang sekolah kami kak dikurangin
0: dari
2: 135 ke 100 kan?
0: 100 sekarang.
2: Mm-mm.
0: Oh, ya aku dulu cuman 20.000.
3: Oh.
0: Kan tanya dulu ya, tahun berapa?
2: Iya.
0: Jangan betul. Gitu, tanya dulu betul, tahun betul, berapa betul, ya betul. Kan. Tahun lama lah pokoknya, tahun tua ini. Kayaknya aku beda umur sama kalian 20 tahun deh. Gak kelihatan gak sih? Iya. Yeah.
3: 18 tahun.
0: Iya, 18 tahun ya. Menipu orang ini Kang Kiki. Nah, kalau di sekolah ya, karena kebetulan sekolah kalian mungkin amanah lah ya, cuman uang sekolah. Tapi setahu Hanum ya, itu uang sekolah juga sebenarnya tidak dibenarkan. Cuman mungkin untuk operasional sekolah, karena memang ada beberapa sekolah yang dana bosnya juga gak terlalu banyak. Karena kan untuk membayar uang guru yang kayak guru-guru honorer gitu kan kurang ya. Karena kebanyakan guru honorer daripada guru negeri, guru PNS gitu ya. Jadi ya kita pun gak bisa bilang juga ya. Bagaimana sih cara kalian menghindari kalau misalnya ada pungutan liar gitu di sekolah? Kalau di sekolahku dulu ada kayak mau perpisahan. Iya kan?
3: Kalau mau foto gitu baru bayar.
0: Iya, gimana tuh cara menghindarinya? Sebenarnya udah jadi sistem ya. Enggak kita ikuti juga kita nanti yang kena. Yang berarti kita harus kasih solusinya ke ininya juga nih, ke yang atasan-atasannya ini ya kan. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kita kayak buka, kalau dulu ya di kuliah kalau mau buat acara, kami jual barang. Keuntungannya itulah untuk Untuk kita gitu. Nah, itu sebenarnya lebih baik sih menurut aku ya, daripada kita mengutip cuma-cuma istilahnya, cuma-cuma sini duit kalian gitu ya. Jadi lebih baik sih sebenarnya seperti itu gitu. Tapi sekolah kalian aman kan?
2: Aman
0: kali punya. Baik-baik guru-gurunya kan?
2: Baik.
0: Ini kok emang ya. Soalnya kan kalau aku dulu sekolahnya seumuran aku nih sama orang ini. Kalau aku dulu sekolahnya uang sekolah ada, tetap ada memang dari dulu aku ada uang sekolah. Kalau pungutan-pungutan sih nggak ada, tapi kalau uang OSIS ada kan?
2: OSIS ada.
0: Orang ada nggak sih? Ada. Ada.
2: Tapi kan OSISnya aja kan, kami nggak.
0: Loh?
3: Kayak uang kas OSIS
0: nggak? Uang kas OSIS kalian nggak ada dikutip?
2: Kami nggak.
0: Wah, sekolah aku kenapa mengutip ini?
3: Dengan uang kas memang dari sekolah itu.
0: Kan? Oh, kalau uang kelas kan ada.
2: Uang kas kami ada.
0: Uang kas di kelas ada.
2: Ada.
0: Ada. Itu biasanya untuk kita kan?
2: Untuk kita.
0: Untuk kita. Dari kita.
2: Dari kita untuk kita.
0: Gitu kan?
2: Iya.
0: Kalau uang OSIS?
2: Orang itu aja kak, orang-orang OSIS aja yang ngutip. Kami enggak, yang enggak OSIS ini.
3: Kalau misalnya satu sekolah itu kayak uang sumbangan hari Jumat kak, baru dia satu sekolah diikuti.
0: Oh itu sumbangan hari Jumat kan ya uang impak sih sebenarnya ya. Beda dong. Ini uang OSIS enggak ada sama sekali. Kok baik sekali sekolah kalian. Kenapa sekolah aku dulu ada? Sebulan sekali memang, tapi kan. Ya lumayan lah ya kan, minta mamanya ya kan. Sebulan sekali kalau gak salah itu cuman sedikit sih memang. Cuman sedikit sih, gak banyak. Jadi gak usah disebutkan, 2000 cuman. Oh. Sedikit lah ya kan, iya, udah lah gak apa-apa lah itu ya kan.
2: Sedikit aja ya.
0: Sedikit aja. Ya Allah, keluar bahasa Medannya ya. Enak aku, iya aku suka ini sama anak-anak sekolah ini ya Allah. Ya Allah. Julia kok diam aja, kok mentang-mentang udah ada adik-adikmu ya. Gitu, kalau di kampus ada gak kutipan-kutipan? Coba kasih dulu sama Julia. Uang kuliahmu aja lah dulu. Uang kuliahmu berapa? Okay. UKT tinggi?
2: UKT ku 1,9 kak.
0: Oh gak besar ya.
2: Tapi aku udah dapat KIP kuliah.
0: Wes mantap lah.
2: Jadi gak ini, gak bayar.
0: Kamu
2: cuman sama kayak yang kakak bilang tadi. Waktu kakak kuliah, kami kalau misal ada event apapun
0: itu ngutip.
2: Kami sendiri dari jurusan itu kami gak ngutip.
0: Tapi buat
2: iya, kayak ngamen di
0: ngamen. Iya, kayak gitu bagusnya. Jadi si anak ini juga ada cara belajar untuk mencari uang ya kan gitu. Jualan ya kan. Iya, dianya beli-beli keripik dijual orang itu ke jalanan-jalanan. Kak, kami mau ada acara, jadi kami jual ini. Ha, itu untungnya itu untuk buat acara gitu. Iya, kampus aku juga gitu. Ih, kita satu ini ya, kayak satu pemikiran gitu kampusnya. Terus
2: kan
0: dulu ya.
2: Pasti dari jurusannya sendiri, dari kepala apa ya, dari kepala jurusan kan juga pasti mau ngebantu kan.
0: Iya. Dana-dana proposal ya kan, iya, kalau misalnya buat acara gitu ya. Tapi mungkin kalau anak sekolah bingung ya bikin-bikin proposal kali ya. Tapi enggak lah, anak OSIS itu diajari itu harusnya, iya, harusnya. Karena
2: ngambil sponsor yang kecil-kecil lah dulu.
0: Iya, enggak usah jauh-jauh ya kan. Bisa sebenarnya, tapi itulah ya. Kita enggak tahu lah ya, di sekolah berbeda-beda ini ternyata ya kan. Nah, Kak, aku kan dulu guru, menyebutkan diri guru lagi nih ya kan. Jadi kalau di sekolahku dulu di salah satu sekolah SMK negeri juga, di daerah enggak usah disebutkan lah. Nanti kalau aku sebutkan ini juga. Di situ juga enggak ada kutipan. Cuman uang sekolah aja. Uang sekolah seingat aku 130-an juga sih.
2: Iya.
0: Gak jauh-jauh beda. Berarti kan memang kayaknya memang udah kerja sama. Udah, kok berapa sekolah ini? Kok berapa? 130, aku juga lah 130 katanya.
3: Kalau mau turunkan gitu. Bilang ya gitu.
0: Iya, kalau mau turunkan bilang ya turun sama-sama orang itu gitu ya. Karena mungkin anak sekolah juga mikir ya, mau masuk sekolah sini, mau bayar berapa uang sekolahnya gitu ya. Memang katanya sekolah negeri gratis, tapi setauku cuma sampai SMP.
3: Iya, SMP gratis.
0: Iya kan? Kan? Iya. Karena semua sekolah di Medan kayaknya kalau yang SMA SMK-nya itu bayar setauku. Setauku bayar, tapi bayar SPP komite namanya. Aku pun enggak tahu ya namanya itu apa ya. Kita buka dulu lah ya layanan teleponnya di 0618463115. Mana tahu ada yang bergabung ya kan. Halo, Marco Bar.
4: Mari ngobrol.
5: Berbagi kabar.
0: Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum Anom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RB.
0: RB Rijal Buana.
4: Kok tahu?
0: Jadi siapa RB? Ria Busana.
4: RB itu rakyat bahagia.
0: Oh, rakyat bahagia. Gimana rakyatku? Sudah baik. Bahagia? Sudah makan?
4: Belum.
0: Oh, belum. Kenapa? Belum disuapi?
4: Hah?
0: Belum disuapi?
4: Enggak ada tukang suap.
0: Enggak ada tukang suap. Ya udahlah, suruhlah orang yang ada di situ menyuap ya.
4: Enggak ada, kosong ini.
0: Ya udahlah.
4: Panggil adik yang belakang nganum saja, yang depan anum.
0: Orang ini nanti habis dari sini ke sebelah. Banyak tugas orang ini, pekerjaan orang ini banyak.
4: STM lah ya.
0: Apa tuh? Serikat Tolong Menolong.
4: Iya.
0: Jadi gimana, Bang Rijal?
4: Apa topiknya nih?
0: Menghindari praktik pungutan liar di sekolah nih.
4: Memang ada bisa.
0: Ya bisa aja lah yang kayak kami bilang tadi buat kalau misalnya ada mau buat acara nih biasanya kan ada pungutan-pungutan ya udah kita bikin jualan aja gitu kan untuk menghasilkan uang gitu uangnya itu
4: ini
0: untuk
4: yang mengadakan pungli pihak sekolah atau pihak murid.
0: Iya itu tergantung sih kalau yang kami bahas di sini murid ke sesama murid karena mau buat acara biasanya OSIS gitu tapi tadi kami juga bahas tentang sekolah. Tapi memang rata-rata sekolah di Medan ini yang SMA-SMK-nya itu memang udah bayar uang sekolah. Kalau yang dibahas di Pro 1 kan yang baju sekolah ya, yang dibeli di sekolah dengan harga lebih tinggi daripada harga di pasaran gitu loh Bang.
4: Kalau emat saya sih yang namanya pungli itu hal-hal yang tidak baik.
0: Betul.
4: Baik itu pihak murid maupun pihak sekolah apapun itu tidak baik karena semua orang itu tidak sama di keuangannya juga berbeda ada yang ekonominya biasa-biasa saja ada karena kalau di negeri ini kan orang kan

0: tua. Nah, ya terpaksa lah orang tuanya pinjam-pinjaman sana sini. Iya. Untuk apa? Untuk keperluan di sekolah anaknya.
1: Mm-mm.
0: Jadi pertanyaan kita, kalau memang untuk diadakan suatu kegiatan acara apapun, ya janganlah sampai di atas rata-rata ya, misalnya 130 atau gimana. Ya semampunya lah, kan ya, gitulah. Ya, ya, semampunya para siswa itu untuk memberikan hal-hal yang ya istilahnya mau buat acara, apakah itu acara reunian atau segala macam atau acara rekreasi segala macam kan gitu kan. Karena kan banyak di dalam sekolah ini kalau ada terakhir terima rapor ada rekreasi.
1: Iya, iya betul. Nah,
0: kemudian kalau misalnya acara guru ada
1: kutipan,
0: bagi-bagi ini bagi itu. Kalau tidak, nah itu nanti ya taulah ya memberi nilai itu gimana
1: ya,
0: kan.
1: Jangan dipaksa.
0: Jadi,
1: harusnya
0: jangan
1: ya.
0: Jangan sampailah seperti itu. Karena kalau dibuat seperti itu, kapan sih rakyat Indonesia menjadi pintar gitu?
1: Iya, betul.
0: Memang banyak sekarang pintar rakyat Indonesia, tapi kebanyakan pintar-pintar ngakali.
1: Pintar-pintarin orang ya.
0: Maunya kalau pintar itu untuk para siswa, generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi bangsa, agar kita itu menjadi bangsa yang penuh dedikasi, penuh artinya janganlah kepintaran itu untuk segolongan orang, jadi karena kepintaran itu untuk umum.
1: Iya.
0: Nah, jadi bagaimana caranya? Ya saling mendukunglah satu dengan lain.
1: Iya betul, harus saling mendukung ya.
0: Iya harus saling mendukung gitu.
1: Iya.
0: Jangan nanti Anum nanti dimintain 100 lebih atau adalah aku karena apa mintalah 100 saja. Nah, kemudian datang saya nih, saya punya kemampuan cuma 50.000. Nah, jadi kan terasing gitu. Jadi kalau bisa apapun kegiatan di sekolah itu sama ratakanlah. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah gitu.
1: Terbalik atau kayaknya.
0: Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya, jadi saling membantulah, saling mensupport satu dengan lainnya.
1: Mantap.
0: Baik support orang tua kepada siswa maupun siswa kepada sekolahnya. Jadi tidak ada saling tekan menekan saling satu sama lain.
1: Iya, mantap.
0: Sekarang ini udah enaklah ya. Enaklah ada sekolah yang sifatnya diringankan, walaupun masuknya pun ada sebagian sekolah itu ya pilih-pilih, ada sebagian sekolah itu ya menerima kan gitu kan. Tapi walaupun demikian, jadikanlah itu suatu momentum menjadi orang-orang yang terpintar di Indonesia ini gitu.
1: Iya baik, terima kasih Bang RB.
0: Kalau di belakang itu Mbak siapa namanya?
1: Ayo kenalan depan, dulu ya.
0: Iya
1: di depan aku ya. Siapa aja? Yo kenalan.
2: Halo Bang, aku Julia.
0: Julia.
1: Julia.
0: Julia dari?
1: Dari mana Bang?
2: Dari Medan.
1: Dari mana? Dari Medan dianya.
2: Medan Mandala Bang.
0: Mandala maksudnya dari sekolah.
1: Oh dia anak kampus. Anak kuliah.
0: Oh anak kampus.
1: Iya.
0: Julia.
1: Satu lagi.
0: Kayaknya nama Mata ya kayaknya ya.
1: Iya.
2: Kalau aku Najwa.
0: Oh, Najwa ini udah gak asing lagi nih bagi saya.
1: Najwa mana? Bukan Najwa, bukan Najwa penyiar loh.
0: Bukan, Najwa ada dulu dari apa juga. Tapi baru ya ini ya.
1: Ini baru. Ini Najwa baru. New dia. Oh,
0: dari mana?
1: Dari mana? SMK 9.
2: SMK Negeri 9.
1: Terus satu lagi siapa?
3: Halo Bang, aku Dinda dari SMK Negeri 9 juga.
0: Oh, di sini Kanda.
1: Kanda. Bukan Kanda, Abang Da.
0: Oh, Kanda ya. Jadi buat tiga orang ya?
1: Iya, tiga orang.
0: Nah, buat ketiga-tiganya semoga sukses, lancar selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa dan menjadi anak-anak yang pintar.
2: Amin. Gitu. Terima kasih Bang.
0: Iya. Yeah.

0: Biasa baik-baik selalulah.
1: Amin.
0: Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin.
1: Oh itu amin. Amin
0: kali. Lebih baik daripada hari ini.
1: Betul, amin. Makasih ya Bang
0: ya,
1: RB.
0: Buat Anum selalu bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena nasihat kalian kan. Baiklah, nanti akan kita sambung lagi ya pembicaraan kita atau obrolan kita hari ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Ada apa ini lagunya tadi? Kenapa menghilang lagunya tadi ya? Kita dengarkan dulu lagu Lost Doll dulu lah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, masih sama Hanum dan adik-adikku di sini ada Julia dan ada juga Dinda dan Najwa. Bukan Najwa penyiar ya. Tapi tadi namanya sebelum bilang Najwa siapa sih?
1: Najwa Kirana.
0: Kirana. Oh, nama panjangnya Najwa Kirana, dipanggil Najwa atau Kirana. Atau biasa di rumah dipanggil apa?
1: Kirana.
0: Kiu-kiu. Itu sih manggilin nih cewek kiu-kiu gitu ya. Kalau Dinda nama panjangnya siapa Dinda?
2: Dinda Naila Nasution.
0: Marga Nasution ya kau rupanya. Ya, rupanya orang ala kitanya rupanya.
2: Oh iya.
0: Iya, aku Marga Huta Suhut itu Bata Angkola. Kalau Nasution itu biasanya itu Mandailing.
2: Iya,
0: ya, dekat-dekatannya itu ya. Jadi bahas apa lagi kita ini? Udah dibahas semua Kak katanya ya kan. Atau kita buka dulu telepon nanti kelamaan. Kita buka aja lah ya.
2: Buka aja.
0: Yakin? Enggak ada ini yang gabung, yakin aku. Karena biasanya cuma dua tuh di Markobar yang mau bergabung ya. Boleh ya di 0618463115. Kalau gak mau gabung juga gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ini udah kelas berapa nih? Ada. Aku masih mau ngobrol loh. Halo Markobar.
3: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar sama Mbak Anum yang ketiban. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ratni?
3: Kabarnya sehat, tertawa terus.
0: Tertawa terus, gimana tawanya Bu Ratni nih? Kayak mana ketawanya Bu Ratni?
3: Ini ketawanya.
0: Biasanya Bu Ratni ketawanya ha ha ha ha ha gitulah. Kayak seri bel kita. Ya kan? Bu Ratni Anum enggak sendirian loh. Mungkin udah kenal kali ya.
3: Ada nama Najwa situ ya.
0: Iya ada Najwa, tapi bukan Najwa penyiar.
3: Itu kemana dia kok berapa hari gak ada suaranya?
0: Oh kemana dia ya, kemana si Najwa rupanya Kang Kiki? Dia cuti libur, cuti melahirkan. Enggak, dia cuti libur, dia udah lama dianya gak pulang kampung sampai seminggu gitu. Jadi gak libur.
3: Ceritanya apa aja sih?
0: Bahas kita hari ini? Tentang ini Bu, pungutan-pungutan liar di sekolah Bu. Di sekolah Ibu dulu, zaman kapan itu ya kan?
3: Zaman Ibu dulu gak ada bersih.
0: Bersih ya, weh mantap kali ya, kok bisa ya dulu kayak gitu ya?
3: Ya gitu, orang zaman dulu, zaman sekarang nih banyak bohong-bohongnya.
0: Banyak ini kutipan-kutipan ya.
3: Ya, sekarang dulu mana ada itu.
0: Kalau cucunya Ibu ada kutipan-kutipan gak?
3: Nggak ada, orang itu dari SMA semua ini ada.
0: Nggak ada? SMA-nya bayar uang sekolah?
3: Ya bayar lah.
0: Kalau sekolah negeri, enggak?
3: Swasta.
0: Swasta, iya kok sekolah swasta iya sih bayar uang sekolah ya kan?
3: Iya. Enggak bayar juga, sampai 3 juta, 5 juta bayar.
0: Yang kuliah Bu?
3: Iya lah. Iya
0: lah bayar uang kuliah, tuh Julia tuh uang sekolahnya 1,9 Bu.
3: Iya, iya.
0: Sekolah negeri pula tuh, kampus negeri enggak sih? Iya, kamu negeri aja 1,9 Bu.
3: Iya, swasta enggak tahu lah.
0: Swasta lebih ngeri lagi lah. Tapi tahu anu swasta bayar uang ininya lagi, apa tuh KRS gitu-gitu ya, sih.
1: Pembangunan
0: gitu-gitu.
3: Iya, pening orang tuanya.
0: Iya, pening orang tuanya. Anum nih masih kecil-kecil, anak Anum aja udah mikir nih kayak mana lah, pusing kali Anum. Berarti udah masak belum?
3: Ini sedang mau masak lah.
0: Masak apa itu?
3: Ayam dikliwet.
0: Wih, enak kali ya.
3: Gak lain, ayam dikliwet aja lah, pakai kentang.
0: Sekali masak ya, gak usah berkali-kali ya kan. Sayurnya pun di situ udah ya.
3: Nah, sayurnya nanti ada terong itu.
0: Oh, pakai terong, mantap.
3: Kita mau ditumis sama udang, nggak belum tahu lagi kalau rajin.
0: Kapan rupanya ibu nggak rajin? Rajinnya ibu.
3: Udah omong-omong rajin-rajin gitu lah.
0: Iya, harus rajin lah ya kan. Harus bergerak gitu ya kan Bu.
3: Iya, supaya sehat. Kalau senang-senang nanti bayar gitu.
0: Iya, betul. Berapa umur Ibu sekarang?
3: Gak usah dibilang lah. Udah mau pokoknya.
0: Udah banyak ya.
3: Banyak.
0: Banyak.
3: kalau waktu Ratni dan gitu.
0: Oke deh, terima kasih Bu Ratni udah bergabung.
3: Ya, makasih sama-sama.
0: Ada?
3: Ada sarapan belum?
0: Belum Bu.
3: Walah.
0: Inilah nih ha, udah ada yang ngasih sarapan sama aku nih ha di sebelah. Walaupun ya gitulah ya. Apa tuh namanya Kang? Getuk. Makan getuk aku hari ini. Mantap kan? Heh.
3: Lah getuk Indri ya.
0: Iya, betul itu, Bu Ratni.
3: Apa? Mantap.
0: Mantap ya.
3: Saya silakan makannya dulu nanti masuk angin.
0: Iya, nanti anu makan ya.
3: Masuk angin kuasap nanti.
0: Kuasap dari belakang, Bu. Iya, Bu Ratni. Mau lagu Minang-Minang aja kan?
3: Hah?
0: Mau lagu Minang-Minang?
3: Oke,
0: nanti anu ini ya.
3: Cari lagu Minang, apa aja mau pokoknya.
0: Satu lagu ya, pas sebelum tutup ya.
3: 9 boleh, kalau 9.
0: Kalau 9, oke. Nanti anu puterin ya.
3: Kasih maaf yang cantik manis.
0: Iya, ibuku sayang cantik manis.
3: Selalu lancar-lancar bikinnya keluarga ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Udah ada nih Kak Ira Tarigan nih. Markobar, assalamualaikum Kak Hanum. Kak Ira Tarigan di Prapat. Kalau di sekolah Kak Ira gak ada pungli katanya. Namanya zaman dulu gak ada pungli gitu. Iya zaman dulu memang gak ada pungli-pungli lah memang. Zaman sekarang aja kayaknya kebutuhan yang di kantor mungkin ya. Banyak orang itu butuh-butuh ini. Jadi buatlah kayak gitu ya kan. Untuk uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Berarti kami beruntung ya hidup di zaman dahulu kala ya. Oke, terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ya, tadi siapa aja yang bergabung? Ada Bang Rijal Buana, ada Cynthia, ada Bu Ratni, ada Kak Ira Tarigan. Terima kasih untuk atensinya hari ini ya. Semoga ya apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya mencegah praktik pungli di lingkungan sekolah serta mendorong terciptanya budaya yang jujur, transparan, dan berintegritas ya. Terima kasih buat Julia, buat Najwa, dan juga Dinda. Terima kasih ya. Semoga kita bertemu lagi, entah di kapan lagi, kayaknya gak jumpa lagi kita. Rabu depan kakak masuk subuh ya. Ya. Oke, pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Kelok 9 dari Androyce.

0: Boy, jangan sok kegantengan kali kau ya. Hah? Balikkan tuh parfum yang kukasih sama kau. Jam tangan, baju. Kau pikir aku cemburu? Kau jalan sama mantan kau yang gak seberapa itu. Hah? Jijik kali aku liatnya.
1: Biar tahu rasa dia.
2: Dari tadi abang perhatiin, kok kayak orang sewot gitu? Ada apa, nah?
1: Ini bang, lagi update status. Lagi muak aku nengok seseorang.
2: Coba lihat. Nah, ini yang gak bener nih.
1: Habis, kalau gak dikeluarin gini bang, sesaknya gak hilang-hilang nih di dada.
2: Iya, tapi curhat masalah pribadi seharusnya dilakukan hanya di depan orang yang kita percayai dapat membantu memberikan solusi, bukan kepada publik. Makanya, kita harus cerdas menggunakan media sosial.

Berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, pelestarian budaya Melayu tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan bentuk warisan yang telah ada, tetapi juga melalui kreativitas yang tetap berpijak pada nilai dan kaidah budaya. Hal tersebut tercermin dari keberadaan tengkulak warisan dan tengkulak kreasi yang memiliki fungsi berbeda dalam menjaga keberlangsungan tradisi Melayu. Tengkulak warisan merupakan bentuk yang masih mempertahankan keautentikan baik dari segi reka bentuk maupun tata cara pembuatannya. Sementara itu, tengkulak kreasi merupakan hasil pengembangan yang lahir dari kreativitas generasi masa kini. Para pegiat budaya umumnya dapat membedakan tengkulak warisan dengan hasil kreasi maupun tiruan. Menurutnya, tengkulak warisan tetap memenuhi syarat dan kaidah dalam memproses pembuatannya. Sedangkan hasil yang sekedar meniru biasanya meninggalkan beberapa unsur penting. Kreativitas dalam pengembangan tengkulak tetap diperlukan sebagai bagian dari pelestarian budaya. Namun, pengembangan tersebut tetap harus menghormati bentuk asli agar identitas budaya Melayu tidak kehilangan nilai dan makna yang diwariskan oleh para leluhur. Itu tadi berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Utasuhu, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawita tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 9 ya, lewat 14 menit kita ada di obrolan budaya, apresiasi budaya Sunda ya. Satu jam ke depan akan Anum hadirkan informasi-informasi mengenai budaya Sunda dan dengan lagu-lagu Sunda pastinya ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Cimata Cinta dari Rika Rafika.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Tim kuring pamit, oke, kamu bilang bentang mana yang mangga diaturanan, lagu naon mah? Dasar!

0: neneng kumaha mama.
1: Mama bade ngadongengnya Kang Cepi minan teu.
0: Kadi-kadi ngadongeng cenah ieu Kartini masa kini Kartini kumaha. Kumaha mama dongengna teh kumaha mama dongengna
1: teh. Sok caralik. Yeuh, mama boksu teh sister, neneng jadi sinden ayeuna teh.
0: Alhamdulillah. Berjuang.
1: Jadi Ibu Kartini
0: sekuat tenaga.
1: Yeuh. Salaki makang Cepi di bumi ngahinen weh.
0: Aduh.
1: Eta sister nunggu-nunggu panggilan nyinden neneng. Pakai anak-anak mending seledok kalah lotor.
0: Aduh.
1: Murun teh. Eta teh manehan anak teh geus kabajidor. Ya.
0: Sing sabar mah.
1: Sabar mah teh tapi najan bari kitu. Dasar minantu ari jodoh.

0: Tim Kuring pamit. Oke, kamu bilang bentang mana emang gak diaturanan. Lagu naon mah?
1: Dasar
0: jodoh.
2: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Budaya masyarakat Sunda nih adalah masyarakat agraris Sunda pada sejak zaman dahulu. Ini memiliki keikatan spiritual yang sangat kuat dengan alam, terutama dalam memperlakukan padi atau pare ya. Salah satu wujud nyata dari hubungan ini tercermin dalam tradisi Ampi Pare Kaleuit ya, yakni ritual mengantarkan dan menyimpan padi hasil panen ke dalam lumbung tradisional. Tradisi ini bukan sekedar aktivitas memindahkan hasil bumi dari sawah, melainkan sebuah upacara sakral yang syarat akan nilai penghormatan terhadap sang pencipta dan alam semesta yang telah memberikan kesuburan tanah. Sebelum padi dimasukkan ke dalam leuwit, prosesi ritual dipimpin oleh sesepuh adat atau tokoh masyarakat setempat dengan membacakan doa-doa khusus. Padi yang diarak biasanya dihias sedemikian rupa dan digotong menggunakan rengkong bambu pemikul yang mengeluarkan suara khas akibat gesekan tali ijo. Suasana hikmat bercampur gembira menyelimuti seluruh warga kampung yang ikut mengiringi prosesi ini. Dan hal tersebut mencerminkan penghormatan kepada Nyi Pohaci Sang Hyang Asri yang dalam kosmologi Sunda diyakini sebagai Dewi Padi atau simbol kesuburan. Secara filosofis, menyimpan padi di dalam leuwit mengajarkan masyarakat Sunda tentang pentingnya kearifan hidup dan manajemen masa depan. Leuwit ini dirancang dengan arsitektur khusus yang mampu menjaga sirkulasi udara dan kelembapan sehingga padi di dalam ini bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa membusuk. Melalui tradisi ini, para leluhur mengajarkan konsep ulahulu lalika saliwat, jangan melupakan masa depan di mana sebagai

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dan ragam budaya diapresiasi budaya Sunda. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu Mojang Priangan dari Caca Handika ya. Informasi budaya Sunda lainnya ini Anda bisa dapatkan di www.rri.co.id, yaitu larung sesaji atau yang akrab disebut dengan hajat laut oleh masyarakat pesisir selatan Garut. Ini merupakan ritual adat tahunan yang terus dijaga kelestariannya. Tradisi yang berpusat di kawasan Pantai Santolo dan Ranca Buana Buaya ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur para nelayan atas limpahan rezeki berupa hasil tangkapan laut selama setahun terakhir. Lebih dari sekedar seremonial, ritual ini menjadi media doa bersama memohon keselamatan dan perlindungan dari mara bahaya saat mereka mengadu nasib di tengah samudra. Prosesi ritual ini syarat akan gotong royong dan nilai-nilai leluhur yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Warga bersama-sama menyiapkan jondang, yaitu tempat yang diisi dengan aneka sesaji, mulai dari hasil bumi, tumpeng, hingga kepala hewan kurban dan kembang tujuh rupa. Sebelum dilarung ke tengah laut, tokoh adat dan pemuka agama memimpin doa bersama, menciptakan sebuah harmoni indah antara keyakinan spiritual dan penghormatan terhadap tradisi warisan leluhur. Saat perahu sesaji mulai dihanyutkan ke tengah laut, puluhan perahu nelayan ikut mengawal di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang magis sekaligus meriah. Momentum ini segera disusul dengan pesta rakyat di tepi pantai, di mana warga makan bersama dan menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional Sunda. Suasana kebersamaan yang erat ini memperkuat tali silaturahmi antar warga dan mengikis sekat sosial di antara mereka. Kini hajat laut di Garut tidak hanya berfungsi sebagai perawat spiritualitas dan perekat sosial masyarakat lokal, tetapi juga telah berkembang menjadi magnet pariwisata budaya yang potensial. Keunikan ritual yang berpadu dengan keindahan panorama pantai selatan berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Melalui tradisi ini, masyarakat Garut mengirimkan pesan simbolis yang kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta.

Baik, terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 nih, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah menemani ya, menemani Hanum yang menemani atau Abang yang menemani ya. Pokoknya sudah saling menemani lah kita ya di pagi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Asma yang akan menemani Abang dan Kakak untuk sepanjang siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Just Music from Bahagia RT Medan.
1: Para musim nami di son arong lagu permintaan sian anak rantau. Alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut. Atok para musim nami baik kau maju lagu Abang Ganteng.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Jazz Music Rompak RRI Medan.
2: Para musik nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alana ngaso omal nasida mabigay lagu dangdut. At tok permusin nami, baik kau maju lagu, Abang Ganteng.

0: jadi kinclong. Basah-basah-basah body motorku. Jadi kinclong. Basah-basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah dong. Ya Allah. Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena

0: Mel, mana pacar kau? Kok gak nikah-nikah kau?
1: Eh bro, udah S1, masih belum kerja juga kau.
0: Jadi gitu loh Lela. Sintan. Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh Kontan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser, kendaraan tempur dari milik Belanda
1: itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah, ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Perminat dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazarudin, Mayor Ujal Fisa, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan pangkalan Berandan.

Inilah makna strategi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, abang dan kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya, yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak, yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

104 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Selamat siang, Bang Kakak dimanapun Anda berada. Dan kami informasikan untuk Anda, khususnya kawasan Medan dan sekitarnya, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Oh.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

partisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur ke Pulau Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

כאן בעבודה.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana
3: ya?
2: Tuh ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang satu orang ya,
2: karena jadi ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima, boleh ngobrol dulu sama narasumber kita, Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya, sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, enggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun. Jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya.
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, ya. Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya baik, para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca. Nah,
3: baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu gak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay. Okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya.
3: Okay.
4: Drakor Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya.
4: Barangkali sangat bagus.
3: Okay.
4: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Oke, okay. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik.
4: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja. Tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal. Maupun pendidik tidak formal.

0: menanamkan kebudayaan sejak dini gitu ya, ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada ya di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini ya, supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu ya, Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa.
0: Baik.
1: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang.
0: Mm-mm.
1: Bangun pagi, mm-mm, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, sudah
0: baik,
1: nembang. Jadi sepagi yeah, sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari yeah, pagi malam kok nyanyi lampu sari ya. Nah, wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada
0: okay,
1: satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer
0: yeah,
1: ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya
0: harapkan
1: itu kayak ya.
0: Oke, okay, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi ya, secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya, bahkan sejak ya, mereka masih kecil gitu ya, ya.
1: Bahkan di mobil ya, di mobil saya tuh ya, mesti mm-mm, campur sari, mm-mm, mesti keroncong gitu.
0: Oke, okay, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya,
1: ya dulu ya,
0: sebelum, supaya tahu budaya nih.
1: Sebelum ada YouTube, sebelum ya, ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
0: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, ya Prof ya.
1: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan
0: ya,
1: melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
0: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya, nanti ya Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504
2: okay,
0: atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah,
0: di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
0: di
2: teleponnya?
0: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Imah, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi Mpok.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawojajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.

0: Baik, silakan Prof.
1: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
0: dan lagu di media
1: lagu,
0: sosial.
1: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah yang kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
2: Amin.
1: Saya kira itu jawabannya.
2: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
0: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
2: Oke, siap. Silakan.
0: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Wani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
2: Oke. Itu yang di Malang ya? Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate Siang Ponopa. Bentar ini, salah buka nih, bentar. Oke. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
0: Oke, Prof.
1: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
2: Iya, iya, benar.
1: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
0: Baik. Nanti, kayak, lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
2: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
0: Di telepon masih belum ada Mpok.
2: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
0: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
2: Baik.
0: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
2: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
0: Boleh.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum ponosa yang cantik yang pelan-pelan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya di
3: sini. Ponosa maaf ya, tadi aku telepon ke Kota Malang. Ke Kota Malang.
2: Ke Malang.
3: Ke Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
0: 5504.
2: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang fokus. Kan
3: nyambung-nyambung.
2: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
3: Ica mau nanya sama Prof. Siapa namanya?
0: Prof. Wani Hadi.
2: Iya, sama Prof. Wani Hadi.
3: Sama
2: panggil Prof aja.
3: Ica mau nanya gimana caranya menjaga budaya multi etnik
2: menjaga budaya, suaranya terputus-putus gitu. gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
3: ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
2: Ya.
3: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
2: Oke deh. Yuk.
3: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
0: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
2: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
1: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya, sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
2: sanhorek
0: gitu
2: ya. Sanhorek ya.
1: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya, ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
0: Iya, baik.
2: Oke. Okay. Ada lagi kah?
0: Ada lagi yang bergabung via telepon,
2: silakan
0: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
4: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
2: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
0: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
4: Bantengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
0: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
2: volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
4: Kalau anak-anak itu tari-tarian berarti setuju kali ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
0: Betul.
4: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
0: Oke.
4: Okay. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah Lala.
0: Dadah Lala. Ini tagline-nya Bunda Riatin.
2: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
0: Udah paten.
2: Iya, dadah Lala. Oke deh.
0: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Mpok di apa WhatsApp kami.
2: Iya.
0: Ada yang bertanya kali ini ada Mbak Maya.
2: Yeah.
0: Mbak Maya ini tanya banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
2: Oke, okay. Silakan.
1: Nah ini agak repot ya karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu berdele-dele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya, kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
0: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta apakah juga ada pertanyaan lagi, Mpok?
2: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
1: Bagaimana cara mempertahankan
2: aksara khas Nusantara?
1: Aksara
2: khas Nusantara.
0: Aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
2: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
1: Kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi ya, kita lomba lukis ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
0: Oke, baik.
2: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
0: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
2: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pono Pak.
2: Selamat siang Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa ini Pono Pak?
2: Profesor Wani Hadi.
5: Oh iya, selamat siang Pak.
2: Iya.
5: Selamat siang Mbak yang di Malang.
0: Iya, selamat siang.
5: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai Bataan.
2: Iya.
5: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
2: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
5: Iya gitu Pono Pak. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
1: Baik. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurangnya hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
2: Oke.
1: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
2: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Terima kasih ya Prof ya.
2: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
0: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
2: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang bantaran kanal banjir barat Jati Pinggir Petamburan hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan penataan tersebut telah disosialisasikan kepada warga sejak Oktober hingga November tahun lalu. Penertiban dilakukan di area sepanjang lebih dari 1 km sebagai bagian dari penataan kawasan menjadi di ruang terbuka hijau atau RTH terpadu. Proses pembongkaran berlangsung kondusif dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat tanpa adanya penolakan dari warga.

Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 50 tim Rapai Pase dari Kabupaten Aceh Utara akan tampil di dalam pertunjukan bertajuk Duel Akbar di Desa Dayah Meria, Kecamatan Syamtalira Aron pada 25 Juli 2026. Pertunjukan ini mempertemukan dua kawasan budaya besar yakni Blah Deh Krueng dan Blah No Krueng dengan menampilkan rapai pusaka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Koordinator Blah Deh Krueng Rusli M. Yakub atau Nyali mengatakan kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali seni tradisional Rapai Pase yang telah lama vakum sejak era Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya, setiap rapai memiliki sejarah, karakter, bunyi, dan silsilah pewaris yang menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Yen ing tawang ono lintang. Iku ono apa? Gowo apa? Panganan? Apa sing digowo? Oh, iya, yang pastinya di Perempat Medan, sahabat budaya. Masih kami hadirkan hiburan dan lagu-lagu untuk Anda, termasuk siang hari ini lagu keroncong ya, irama musik keroncong sampai pukul 3 sore nanti. Lanjut nanti akan ada pro dangdut yang pastinya, mau goyang dangdut nanti jam 3 sampai jam 5 sore ya, Bang Kakak. Nah, ngomongin soal seni ukir Jepara ya, sahabat budaya, peluncuran buku Tatah Suluk Sulur dan Jepara memperkuat upaya mengangkat Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Buku ini menjadi bagian dari rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia yang berlangsung pada Jumat yang lalu. Peluncuran dan bedah buku berlangsung di ruang teater Museum Nasional Indonesia, dan ini diharapkan ya memperluas literasi mengenai sejarah dan masa depan seni ukir Jepara. Jadi, pada prinsipnya seni ukir Jepara bukan hanya memiliki nilai ekonomi tapi juga pencapaian artistik budaya Indonesia. Karya para pengukir Jepara telah dikenal luas hingga berbagai negara. Ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam launching dan bedah buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir di Teater Museum Nasional Indonesia Jakarta pada Jumat beberapa pekan yang lalu, sahabat budaya. Ya, ini ikhtiar ya, apapun itu kita perlu lakukan. Selain sosialisasi, kita lestarikan dalam bentuk ikhtiar memperkuat literasi sejarah seni ukir Jepara. Mengingat sejarah dan tidak melupakannya, melestarikan itu penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi ukir di masa depan.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda di 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara ya. Selamat siang dan siang baik untuk abang kakak yang masih terus bergabung bersama kami ya di Perempat Medan. Rangkaian lagu-lagu keroncong masih terus kami hadirkan menemani suasana siang Anda ya, jam-jamnya rawan ngantuk jam segini ya bang kakak. Ada yang pengen merebahan aja, ada yang pengen mau udahan aja, mau pulang aja, semuanya ya. Yang lagi dagang nih, semoga dagangannya laris manis ya, sahabat budaya, dan berkah lancar rezekinya, semuanya, nggak terkecuali ya, semuanya yang pastinya ya. Irama musik roncong masih terus kami pilihkan, kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya ya. Tadi denting udah kita hadirkan, bukan genting tapi denting ya, kayak bunyi apa gitu ya, denting piano apalagi, nah pokoknya kayak gitulah ya. Ya udahlah, walaupun jam makan siang udah selesai, pernah makan nem chua nggak sih? Nem chua ini kuliner fermentasi khas Vietnam. Kira-kira aman nggak ya kalau dikonsumsi? Ya udah, kita hadirkan infonya. Kami kutip dari laman rri.co.id. Belakangan ini nem chua ramai diperbincangkan di medsos. Banyak warganet penasaran karena hidangan tersebut tampak seperti daging mentah tetapi dikonsumsi tanpa dimasak. Wow, ini gimana ceritanya ya? Nem chua merupakan makanan tradisional Vietnam, dibuat dari daging ya. Kalau di sana khasnya itu daging kaki empat, hewan berkaki empat. Tapi kalau di variasinya mungkin diganti daging sapi atau yang lainnya ya. Ada bawang putih, cabai dan bumbu. Nah, ini dibungkus menggunakan daun pisang lalu difermentasi selama beberapa hari sebelum siap disantap. Di Vietnam, nem chua ini bukanlah makanan yang dianggap ekstrim. Hidangan ini umum dijadikan cemilan, lauk pendamping atau disajikan saat berkumpul bersama keluarga dan perayaan tertentu. Penasaran saya. Oh, gini bentuknya. Wow. Meski terlihat mentah ya, nem chua bukan sekedar daging mentah biasa. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat menghasilkan asam yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Dan ini menghasilkan rasa asam yang khas dan tekstur kenyal. Namun fermentasi hanya dapat bekerja dengan baik jika bahan baku, suhu dan kebersihan selama pembuatan benar-benar terjaga. Jadi bergantung pada cara pembuatannya ini ya bang kakak. Terus makanan berbahan daging fermentasi ini tetap memiliki risiko juga kalau tidak diproses secara tepat ya. Melansir dari USDA, kontaminasi Salmonella listeria dan Entamobacilli masih dapat terjadi akibat pengolahan yang tidak higienis. Ya sih, cari aman aja udah ya. Cari aman aja makannya.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Dayuk Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, abang dan rekan. Kesempatan hari ini, alhamdulillah, wasyukurillah ya. Saya Kiki Koswara kembali menyapa anda melalui frekuensi 88,4 MHz Prapat FM Suara Budaya Nusantara. Hari ini abang dan rekan kita seru-seruan ya, sambil ngobrol tentang ya apa aja lah ya, tentang dangdut gitu abang dan rekan, baik artisnya maupun request time-nya ya. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut, request lagu dangdutnya dong gitu ya. Oke deh, untuk anda 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Kita sapa dulu anda untuk yang sudah menunggu ya. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kita buka dulu pintunya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut, mau dong request lagunya. Assalamualaikum. Udah capek ini berdiri.
0: Waalaikumsalam. Makanya jangan tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama. Nanti abis ini masih lama kali buka pintunya. Rino masuk yeah. Dari mana?
0: Ya dari mana aja yang cocok.
1: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah. Ririn juga ya.
1: Sehat. Kalau cuacanya di sana gimana?
0: Sini tadi cerah ceria.
1: Sekarang? Terus
0: ya cerah, masih cerah sih.
1: Di sini udah mendung, udah gelap, udah mau hujan.
0: Pokoknya kita bikin asik aja hari ini walaupun gerah-gerah ya, gitu ya.
1: Harus. Mm-hmm. Lagunya dari Bunda Rita, Mas.
0: Bunda Rita.
1: Iya.
0: Judulnya
1: Dusta.
0: Dusta.
1: Iya.
0: Coba nyanyikan sedikit.
1: Macam mana itu ya? Tuhan atau apa itulah, pokoknya ada ininya. Udah deh, dengerin aja lah.
0: Dusta. Oke, baiklah.
1: Nah, ada kan Mas?
0: Andainya.
1: Terima kasih Dusta. Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Riri Nigalang Dusta. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut, request aku dong.
0: Nah gitu, agak iya. Benar. Cynthia.
2: Ya ini apa sampai makan?
0: Sampai makan apa?
2: Makan nasi.
0: Kenapa makan nasi?
2: Kenapa?
0: Kenapa harus makan nasi?
2: Karena belum makan nasi, belum makan.
0: Oh belum makan. Sambil dengerin lagu dangdutnya.
2: Iya sambil anak kita ya.
0: Masya Allah. Satu mangga lagunya apa sile sile?
2: Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik judulnya?
2: Enggak cuma apa judulnya? Satu menit.
0: Oh.
2: Cuma satu menit.
0: Cuma satu menit?
2: Judulnya.
0: Oke okay, deh.
2: Judulnya satu menit.
0: Satu menit. Siap. Yuk gas ke.
2: Ada.
0: Ya, diada-adain kalau di sini mah.
2: Oke, makasih.
0: Kalau nggak ada ya kita ada-adain. Satu menit ya, oke. Cynthia, sabar ya. Baik, berikutnya penelpon ketiga nih. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut. Mau dong lagunya, Assalamualaikum.
0: Mau dong lagunya. Emang dimakan, mau dong. Oke, okay, Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Kang Kiki?
0: Alhamdulillah Bang Lumi.
3: Iya, sehat terus ya Kang Kiki ya. Semangat terus ya.
0: Semangatlah harus. Ya,

0: udah request lagunya dong, gitu ya kan Kiki ya kan. Macam ya. Makanan aja mau dong lagunya.
1: Gitu. Oke, emang lagu apa yang mewakili hati?
0: Lagunya dari ini, pengen dengar lagunya Ika Bella kan Kiki.
1: Ika Bella, oh ya itu penyanyi lama juga ya.
0: Iya.
1: Ika Bella, orangnya cantik gitu.
0: Iya, cantik, rambutnya panjang, menawan di hati.
1: Ika Bella, judulnya apa tadi?
0: Merah-merah bibir, oh gitu. Bunga hati, Kak Kiki.
1: Bunga hati?
0: Iya, lagu lamanya itu.
1: Iya, oke deh. Yuk.
0: Ada Kak Kiki?
1: Ya, pokoknya mah diada-adain lah semuanya.
0: Iya, diada-adain. Kak Kiki, saya selalu sukses terus Kak Kiki ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, ngelarisin nih 3 penelpon kita ya hari ini. Untuk Anda, selamat mendengar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Hei, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pintunya, masuk lagi. Halo. Kabur rupanya. Ayo dong. Iya, masih di Prodangdut hari ini. Anda kalau sudah mengetuk pintu jangan kabur dong ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Prodangdut makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Yuk gaskeun.
1: Salim Jalan Binji, Bang.
0: Siapa?
1: Salim Jalan Binji.
0: Bang Salim.
1: Iya, Halim Jalan Binji.
0: Oh, Bang Halim. Bang Halim gimana kabar?
1: Sehat, Bang Kiki.
0: Alhamdulillah, Bang Halim. Bang Halim, Bang Halim. Gimana kabar sehat
1: bang?
0: Juga? Lagunya apa?
1: Yusyunus lah.
0: Yusyunus.
1: Cinta dibalas cinta.
0: Cinta dibalas cinta. Itu iya, bagus ya kalau cinta dibalas.
1: Cinta enggak enak kan, Bang?
0: Kalau bertepuk sebelah tangan enggak kompak. Ada, Bang? Ya, pokoknya diadadain lah.
1: Ini Bang mau apa? Pro 3 kok enggak jelas ya Bang di sini Bang?
0: Oh, mungkin ada perbaikan teknis untuk ininya mungkin ya.
1: Oh iya ya.
0: Atau ya, melalui RRI digital aja lebih ini lebih
1: lebih mantap,
0: lebih
1: ya
0: clear suaranya, iya.
1: Iya, tapi biasanya kan bagus gitu suaranya gitu.
0: Iya ya, namanya
1: ini apa kok kopi Pro 3?
0: Namanya mesinnya mungkin lelah juga gitu kan. Setelah Piala Dunia. Pokoknya ditunggu untuk ininya perbaikannya ya.
1: Oke Bang, makasih Bang itu laporannya Bang.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Halim ya. Bang Halim, Bang Halim. Mana? Cinta dibalas cinta. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik makin nyahut. Request dangdutnya dong.
0: Request lagu dangdutnya dong. Berat nih gimana? Berat nih.
2: Saya.
0: Tiap hari kita ketemu ya.
2: Iya.
0: Tapi di udara aja.
2: Najwanya pulang kampung.
0: Iya, dia seminggu. 8 hari gitulah.
2: Gitu ya. Iyalah, kalau jauh. Kalau saya orang tuanya kan.
0: Iya, gitu. Saya juga sama bertahun-tahun tapi masya Allah nantilah ditunggu.
2: Apanya maksudnya?
0: Ya, tunggu saya ke sana juga gitu ke Bandung.
2: Oh, akhirnya mau ke Bandung.

0: Layang mati dia tak selalu lancaran terbukinya sekeluarga. Ditunggu juga.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung. Martubung rebut kembali. Kita lihat lagi. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
1: Makin asik makin yahut.
2: Ketemu lagi dengan Bang Kiki.
1: Pastinya. Yoi. Ini siapa? Ira di Klumpang bukan ya?
2: Ya bukan.
1: Bukan salah lagi.
2: Iya Bang.
1: Ira, gimana udah sembuh sakitnya?
2: Alhamdulillah Bang, lumayan. Kadang dia kumat-kumat lagi Bang.
1: Jadi penasaran, emang apa?
2: Malum Bang, penyakit orang kaya.
1: Oh ya ampun, janganlah dibilang orang kaya. Emang kaya sih, maksudnya penyakitnya jangan diinikan, dipuji-puji penyakitnya.
2: Ya Bang, insya Allah mudah-mudahan Bang.
1: Ya harus tetap ceria, tetap apa namanya, semangat gitu ya. Oke dah, lagunya apa nih? Sile.
2: Aku mau lagu yang apa ya Bang?
1: Mm-mm.
2: Yang apa sih judulnya Bang? Apa? Oh ada yang punya Bang.
1: Ada yang punya? Yang ini siapa yang punya?
2: Ada yang punya dari Lesti Bang. Ada yang punya.
1: Oh ada yang punya, emang udah ada yang punya?
2: Belum Bang.
1: Belum. Judulnya ganti, belum ada yang punya.
2: Iya.
1: Amin, insya Allah ya, tenang-tenang aja lah.
2: Amin.
1: Ada yang punya. Oke, Da Ira, sehat-sehat selalu ya.
2: Oke, buat Bang Kiki, makasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Keluarga Bang Kiki.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Da Ira di Klumpang ya. Baik, untuk Anda kita langsung saja ya, satu persatu lagu berikutnya kita nikmati di sore hari ini. Di mana sih? Di Pro Dangdut dong ya. Makin asik makin yahut.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

0: Iya, 88,4 MHz Permat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Renaka. Kita cek apakah ada di WhatsApp kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabar.
0: Wah, Kak Ira nih tumben.
1: Ben, karena belum ada jam hari ini.
0: Oh, iya.
1: Kita dengar radio tadi paginya.
0: Masya Allah, Kak Ira. Oke.
1: Mantap kan, kita
0: iya.
1: On air.
0: Biasanya ketik-ketik aja.
1: Udah lama juga nggak on air sama Kang Kiki.
0: Betul, biasanya ketik-ketik aja ya.
1: Jamnya bersamaan antara Kang Kiki siaran, nggak bisa.
0: Mm-mm.
1: Lagu Kang?
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagunya.
0: Lagu Karola. Lagu apa?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra judulnya?
1: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka. Kau menari-nari. Luka di atas luka ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Itu aja. Kiki,
1: semoga sehat sekeluarga ya.
0: Yoi.
1: Sama ibu guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luka di atas luka gimana ya? Pasti sakit
2: sengsara
0: banget.
2: Sengsara itu. Namanya sengsara.
0: Luka, apakah ada luka?
2: Luka di atas luka, sengsara, menderita.
0: Kok ditutup ininya ya? Luka. Luka, luka, luka. Apakah ada luka? Luka di sini. Lukanya di sini. Bentar ya, luka di atas luka. Oke deh, untuk Abang Danaka ya di hari ini ya masih Pro Dangdut. Keypadnya baru ini ya. Terbalik. Oke, yuk. Siap gaskeun nih Kak Ira ya. Luka di atas luka, Ona Sutra. Ona Sutra. Ada gak Ona? Ona Sutra. Ini versinya Evita malah ya, kalau nasutranya malah belum muncul. Boleh lah ya Kak Ira ya. Oh ada rupanya, selamat tinggal duka ada juga dari Ona Sutra. Kalau luka di atas luka, versinya Evita malah aja ya. Baiklah untuk Anda ya, selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kak Jelang, pukul 15:59 waktu Indonesia Barat ya. Kita rehat jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin wal muslimat, Abang dan Kak. Beberapa saat lagi, setelahnya nanti kita akan lanjutkan kembali untuk di sesi kedua ya, masih di Prodangdut ya, makin asyik makin yahut. Baik, untuk Anda tentunya saya Gigi Koswara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi kita yang melaksanakannya, dan insyaallah mudah-mudahan amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Allahu akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Baik, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Makin asik makin yahut ya. Request lagu dangdutnya dong ya. Oke deh, sudah ada WhatsApp juga untuk kita hari ini. Makasih udah diputerin lagunya ya Mas Kiki dari Bu Aisyah Radmini ya. Terima kasih juga ya. Semoga senang selalu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut makin asik makin yahut.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Kita adalah dangdut. Kita adalah dangdut sama-sama bergoyang.
0: Dangdut kalapa Cina.
1: Nah, oh iya ya, dangdut kalapa Cina.
0: Anak gendut, anak gendut.
1: Apa? Tidak berharga.
0: Bukan, anak gendut susah dicelana gitu.
1: gitu mah ya.
0: Apa ya?
1: Kalau pergi ke rumah Ipan Gunawan.
0: Oke deh Pak Habib.
1: Ya.
0: Aku mau puterin lagu dangdut apa nih?
1: Dari apa nih? Dari Nana Mardiana lah.
0: Oh, judulnya?
1: Selamat Jalan.
0: Selamat Jalan, Mak.
1: Bukan itu. Selamat Jalan.
0: Duhai
1: kekasihkan. Itulah ya, rakyatnya.
0: Kepergian dari sang suami tercinta ya?
1: Iya, benar sekali. Eneng?
0: Ya, dadadain lah.
1: Alah, ya, jadi yang dadadain itu memaksakan diri namanya.
0: Ya, nggak terpaksa sih sebenarnya, cuman ya memang harus ada.
1: Harus ada, naam. Anak-anak paham, anak paham.
0: Iya. Oke, okay, lagunya sudah siap ya.
1: Benar, itu kata sebenarnya. Di sana tadi hujan nggak?
0: Mendung-mendung gitu aja.
1: Ini hujan apa, hujan gerimis.
0: Iya.
1: Gila ya. Dan Bapak Subati, kita tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Oke, banyak lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Bang Danaka di malam hari, ya di malam hari ini, di sore hari ini ya untuk Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Makin asik makin. Oh, iya, kalau suaranya kecil.
1: Iya, memang.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Pak Abdullah.
0: Oh iya Pak Abdullah. Pak Abdullah nampak jauh Pak Abdullah ya.
1: Agak berjauh.
0: Agak ada suara wow gitu.
1: Oh, feedback dia ya.
0: Ada feedbacknya sedikit. Cemana nih Pak Abdullah, lagunya apa nih?
1: Oh, kabarnya dulu, kabarnya sehat.
0: Iya, pasti kabar sehat lah. Saya yakin kalau Pak Abdullah ini dari suaranya sehat bugar gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa nih? Sile.
1: Lagunya lagu dari Imam S. Arifin.
0: Cocok. Judulnya
1: Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggal itu ya. Oke.
1: Okay. Yo. Tinggalkan aku.
0: Siap. Net.
1: tadi yang baru turun ramai sih ya.
0: Habib Irama.
1: Iya, Habib Irama.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Selamat selalu ya, ditunggu lagunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Habib, Pak Abdullah ya. Wah, namanya mantap-mantap ya, Pak Habib, Pak Abdullah ya. Boleh silakan di 0818463115 untuk Anda Bang Danaka di sore hari ini ya. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya. Ya udahlah, kita gaskan aja lagu dari Nana dan juga Imam S. Arifin.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda aba-aba serangan dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: PHDI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, kita sapa kembali Abang Denaka di menit-menit terakhir untuk Pro Dangdut ya. Tapi masih ada kesempatan ke. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Iya, sudah lepas ya. Kita coba kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin nyahu.
1: Makin asik.
2: Assalamualaikum, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Mas Aska.
1: Mas?
2: Aska.
1: Mas Aska Deli tua.
2: Iya, betul, Kang.
1: Kok tua?
2: Kabari, Kang.
1: Alhamdulillah baik, Mas Aska. Kemana aja?
2: Betul, Kang.
1: Kemana aja nih?
2: Nah, biasa lah, melalang buana.
1: Iya, Deli tua jam-jam segini pasti lagi sibuk-sibuknya ya.
2: Iya kan, sibuk.
1: Pasti kami lagi apa namanya?
2: Lagi kalau pulang kerja gini kan.
1: Iya, tapi itulah.
2: Gila itu pagi, pokoknya nggak ada sepi gitu kan.
1: Tapi Deli tua mah sampai malam pun terus-terusan ini ya, apa namanya, iya, hidup betul. Suasananya ya.
2: Karena kan termasuk jalan alternatif gitu.
1: Betul sekali, tapi nggak apa-apa lah, yang penting mah.
2: Lagu kan?
1: Ramah lancar. Iya, boleh silakan lagunya apa nih? Silakan Mas Aska.
2: Ini adalah lagu dari Yus Yunus.
1: Yus Yunus
2: cinta
1: ya.
2: Cinta dibalas cinta kan?
1: Oh, wis tadi.
2: Wis.
1: Tadi udah ada yang request lagu itu.
2: Oh iyalah.
1: Yus Yunus yang
2: seroja,
1: lain.
2: Seroja.
1: Itu nama kue ya, seroja.
2: Itu sedap.
1: Seroja.
2: Kembang seroja pun ono.
1: Seroja. Seroja Iis Dahlia ya?
2: Iis Dahlia ya.
1: Iis Dahlier. Oke, seroja. Baiklah.
2: Ono, Kang.
1: Ono.
2: Ditunggu.
1: Baik, Mas Aska.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seroja. Baik, Abang Denaka, untuk yang lainnya boleh ya. Satu penelpon lagi mungkin ya, setelah ini baru kita hadirkan dangdutnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Oh.
3: Iki.
1: Yo, siapa iki?
3: Enggak ada yang naik kan.
1: Oh, enggak ada. Ya udahlah, Bu Ratni terakhir ya.
3: Request lagu ini lah Mas Iki.
1: Yuk langsung gaskan lagunya apa nih?
3: Iya apa tuh ya,
1: udah
3: lupa.
1: Pelupa.
3: Aduh. Lagu ini.
1: Apaan Bu Ratni?
3: Indah pada waktunya.
1: Oh, indah pada waktunya, ya udah ya, kita puterin langsung ya.
3: Oke, makasih.
1: Iya. Sama-sama Bu Ratni, sehat selalu. Oke, Abang Denaka, di sore hari ini ya, lagu terakhir dari gelaran acara Pro Dangdut hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu di acara Pro Dangdut setiap harinya dari mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Ya, Abang Danaka, sengaja kita hadirkan untuk Anda di setiap harinya mulai pukul 17 hingga pukul 17.30 ya, Jazz Music begitu Abang Danaka. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di perjalanan bisa lebih rileks lagi ya dengan hadirnya lagu-lagu yang kita sajikan Abang Danaka, ataupun misalnya ada yang sedang di rumah teringat kampung halaman. Nah, selama 30 menit ini memang kita sengaja untuk bisa menghadirkan suasana mudik ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Minang, Jawa gitu ya, campur-campur Abang Danaka. Dan jelang pukul 17 lebih 32 menit ya, hari ini Abang Danaka kita akan menghadirkan informasi berikutnya, yaitu Mutiara Sore ya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah lagu pembuka di hari ini. Selamat mendengarkan kembali Purwata FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Purwata FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Iya, saatnya untuk Anda kita simak kajian Mutiara sore hari ini dengan tema berzikir mengingat Allah pertanda dekat dengannya. Akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Muhammad Nizamuddin SAG SHMPD dari POK Jaluh Kemendag Medan untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat mendengarkan dan menyimak sajian acara Mutiara sore hari ini.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita nikmat luar biasa, memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki. Dan Allah tak minta balas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam bersama kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah kepada kekasihnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat sore semuanya kepada seluruh pemirsa, sahabat-sahabatku sekalian Pro 4 RRI yang dimanapun kita berada. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang manfaat zikir dan keutamaannya. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita pasti tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan seluruh urusan kita. Pastilah semua kehidupan kita ini bergantung kepada siapa yang menciptakan kita. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal.

0: kepada Tuhannya. Sebaliknya, siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan juga mengenal akan dirinya. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Man arafa rabbah, arafa nafsah. Maka orang-orang yang betul-betul ingin menyandarkan kehidupan yang kepada Tuhan semesta alam, Allahu Rabbul Alamin, maka dia akan terus mengingat zatnya. Cara mengingat dan terus mengingat Tuhan, terus dia akan berusaha lebih dekat untuk mencintai Tuhannya. Maka itulah dengan cara berzikir. Zikrullah berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua orang-orang beriman diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintain itu memberikan ajaran-ajaran kepada kita bagaimana cara kita bisa mengamalkan zikrullah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan yang namanya yang pertama sayyidul istighfar. Ini berupa bentuk zikir yang paling diutamakan dan sayang sekali dilewatkan, sayang sekali untuk tidak diamalkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ini, maka dia bisa, kalau pagi sore dia membaca ini, wafat dia sebelum malam itu, maka Allah akan menempatkannya di surga. Dan barang siapa yang membaca ini di waktu malam, maka ketika dia wafat di waktu malam itu, maka Allah menempatkan dia di dalam surga. Apa kalimatnya? Insyaallah kita semua sudah hafal. Kalaupun sudah hafal, yuk kita amalkan. Bacaan zikirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Wa abu'u laka binikmatika alai wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Agak panjang pemirsa, tapi kita bisa nanti buka buku ataupun panduan bacaan zikir Sayyidul Istighfar. Ini yang pertama. Kalau kita ingin betul-betul dekat sama Allah, betul-betul ingin sekali Allah juga dekat sama kita. Dan jangan lupa, bentuk zikir itu adalah makanan untuk ruh kita, untuk jiwa kita. Ketika kita sudah diberikan yang namanya nikmat kepada jasmani kita, maka itu berkorelasi, haruslah dia berseimbang dengan yang namanya kebutuhan rohani. Salah satu kebutuhan rohani kita, ayo kita penuhi dengan zikrullah. Zikir inilah yang menenangkan hati kita di saat banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi, khususnya persoalan ekonomi, persoalan sosial dan lain sebagainya. Maka zikir Sayyidul Istighfar menjadi pendamping kita, amalan khas kita untuk bisa kita jadikan bekal ketika pasca kita nanti diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu zikir yang memberatkan mizan. Zikir yang insya Allah bisa memberatkan mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal baik buruk ketika kita dihisab, diperhitungkan nanti di hari kiamat. Ketika manusia itu membawa amal-amalnya ke hadapan Tuhan Rabbul Alamin, maka Allah menyiapkan mizan, sebuah timbangan yang akan menimbang secara seadil-adilnya kepada setiap hamba. Dan cara hisabnya Allah itu sangatlah cepat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana teknis cepat ataupun sangat canggihnya pada saat itu nanti bagaimana Allah menghisab ataupun menghitung amal baik buruk. Nah, zikir itu yang memberatkan mizan sebagaimana yang kita sampaikan di depan tadi sangatlah pendek, sangatlah singkat sekali. Tapi karena singkatnya ini jangan kita sepelekan, ayo kita amalkan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahul azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahul azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahul Azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang sangat ringan sekali diucapkan di lisan kita ini. Kemudian dua kalimat ini sangat berat sekali nanti ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang mengamalkan zikir ini. Khafifatan fil lisan, sangat ringan sekali diucapkan, kan sangat ringan itu ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, artinya apa? Maha suci Allah dan segala puji untuknya. Subhanallahul azim, maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat ini, ayo, kayak mana cara ngamalkannya? Gampang. Itu nanti ketika kita terjebak di yang namanya, apa namanya, lampu merah. Lampu merahnya lama sekali ya, khususnya kita di perkotaan ini. Nah, kita sempatkan ini baca dua kalimat yang dicintai Allah ini. Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Komat kamit mulut kita. Nunggu anak pulang sekolah, nunggu yang namanya pimpinan memanggil kita dalam hal pekerjaan yang baik-baik. Banyak hal, lowongan waktu yang bisa kita manfaatkan untuk membaca kalimat tasbih ataupun zikir yang bisa menjadikan pemberat mizan kita nanti. Para sahabat Budaya Pro 24 RRI Medan dimanapun berada. Kemudian zikir 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 33 kali takbir. Ini sering kita amalkan insya Allah ya, kalau kita yang orang-orang yang rajin menegakkan sholat, khususnya sholat sendiri ataupun berjamaah, kita selalu melantunkan ini. Ketika kita dipandu oleh imam ya, ilahana anta rabbuna subhanallah, kita bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya sampai 33 kali. Begitu juga tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali. Apa tujuan manfaatnya? Kita selalu terus puji-puji Tuhan kita itu. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir berupa tasbih, tahmid, kemudian takbir 33 kali dan diakhiri ke yang seratusnya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Rasulullah, sebanyak apapun dosa kalian pada hari itu, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa Tuhan kita, menyayangi kita, diberikan kita nikmat luar biasa, tapi kita tidak diberikan beban di luar kemampuan kita. Maka dari itu, sahabat budaya sekalian dimanapun berada, maka ayo kita sisihkan waktu kita. Ayo jangan malas berzikir kepada Allah. Tanda kita sayang, tanda kita dekat, tanda kita mengharap cinta, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas berzikir, maka dia juga menunjukkan kepada Tuhannya, dia yang kurang sekali mengingat kepada kebaikan Tuhannya. Sebaliknya orang yang rajin berzikir, mereka yang sangat mengharap rahmatnya dan sangat apa namanya itu, mengharap sekali cinta yang tidak pernah pudar. Kalau Tuhan sudah mengasihi seorang hambanya, karena begitu luar biasanya dia mengingat kepada Tuhannya, pastilah secara akal sehat kita akan berpikir, Tuhan pun tidak pernah meninggalkannya, dimanapun dan dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, maka dia akan selalu ditolong dan dibantu oleh Tuhannya. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Terima kasih sahabat budayaku sekalian. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah panjang umur kita, murah rezeki kita, berkah hidup kita, berkah ilmu kita, bermanfaat kita kepada orang lain. Barakallahu lakum jami'ah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ji bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja. 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi. Dia ada runcing, kita kan bulan awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di Kota Medan. Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh Dalihana Tolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, Dongan, Sabutuha, Boru, dan Hula-Hula yang dinamakan dengan Dalihan Natolu. Artinya, Tungku Nantiga. Bulang dari Hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar, dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih di Religi Sore program 4 Remedia dan Suara Budaya Nusantara ya, Bang Denaka, lagu yang bertema tentang kasih sayang Bunda ya. Kasih sayangnya Bunda dari El Suraya, Bang Denaka, yang tentunya banyak makna ya, tentang pengorbanan seorang bunda ya. Makna lagu kasih sayang Bunda El Suraya gitu ya. El Suraya ini Masya Allah ya, tentu mengingatkan kita untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas ketulusan, pengorbanan, dan doa orang seorang ibu yang tidak pernah akan putus ya, Bang Denaka. Pesan moral dari lagu ini meliputi pengorbanan tanpa batas, pesan moral akan agama, serta peningkatan untuk berbakti. Jadi kapan lagi nih ya, Bang Denaka? Tentu kita berkewajiban untuk menghormati orang tua, ridho Allah ada pada orang tua ya, murkanya Allah ada pada orang tua. Jadi bahagiakanlah mereka dan mudah-mudahan dengan doa-doa terbaik yang dilantunkan setiap hari. Mungkin kita tidur ya pada saat beliau-beliau ini sedang sholat malam ya. Mungkin kita lupa ketika kita mendapatkan rezeki, orang tua kita belum makan. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa berbakti kepada orang tua tidak hanya berupa materi ya, tetapi juga menuruti apa yang dikatakannya dengan hal-hal yang baik tentunya ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna di Barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, sekarang Uzbekistan. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina menulis banyak buku, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Pengaruh Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sangat besar. Ilmuwan asal Persia yang saat ini adalah Iran sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya tidak hanya menjadi dasar bagi pendidikan kedokteran di Universitas-Universitas Islam, tetapi juga di Universitas-Universitas Eropa pada abad pertengahan. Mengetahui dan memahami kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam sains adalah langkah penting untuk menyadari bahwa umat Islam memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam ilmu pengetahuan.

88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Daka ya, pernah merasa gak sih Abang Daka ketika kita sudah bekerja ya, sudah melakukan hal yang istilahnya di luar kemampuan, tetapi harus digerakkan dengan kemampuan kita, begitu Abang Daka. Ketika kita bekerja, ketika kita berada di satu tempat yang mengharuskan untuk membuat suatu ide ataupun gagasan ya Bang Danaka. Ternyata kunci dari semangat bekerja adalah ikhlas ya Bang Danaka. Dan ikhlas ini berarti meniatkan aktivitas mencari nafkah sebagai ibadah untuk mendapatkan ridho Allah ya. Dan keutamaannya meliputi nilai pahala setara dengan ibadah, menumbuhkan rasa tanggung jawab mesti tanpa pengawasan, membentuk ketabahan saat menghadapi tantangan dan mendatangkan ketenangan batin saat keberkahan rezeki. Nah, jadi memahami keutamaan ini secara lebih mendalam akan membantu mengubah cara pandang kita terhadap rutinitas sehari-hari, dan tentunya bekerjalah dengan ikhlas ya, karena insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan berbuah manis nantinya, Bang Daka. Dan kalau saya berprinsip bahwa bekerja itu adalah ibadah ya. Jadi jangan menjadi beban ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang belum tentu orang lain juga bisa, begitu Bang Daka. Jadi itulah ya keutamaan dari keikhlasan akan tentunya berbuah manis. Nah ya, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Ya, Anda masih menikmati program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara, baik melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital ya. Salah satu lagu yang tadi kita nikmati dari Raihan Demi Masa ya Bang Denaka, karena kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5 ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma ya. Jadi waktu mudamu sebelum datang masa tua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Masya Allah ya Bang Dadaka. Dan saat ini jelang pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, tentunya kita melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, yang akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya beberapa saat lagi. Baik, dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam hari ini masih bersama kami program 4 RR Medan Suara Budaya Nusantara Abang Nenaka ya. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya kabar berita perempat dan untuk sajian acara ragam irama Nusantara. Hari ini spesial untuk Anda launching ya, bergeser ya dari biasanya di hari Sabtu untuk ragam irama musik Manado begitu ya, kita hadirkan untuk Anda ke hari Rabu ini supaya rapat gitu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya ya. Selamat mendengarkan dan jelang kabar berita perempat sesaat lagi.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar berita perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Baik, untuk Anda Bang dan Aka, informasi serta tentunya ragam irama dari Manado ya, kita hadirkan selama 1 jam nih Bang dan Aka. Dan tentunya untuk Anda yang juga ingin mendapatkan beragam akses informasi berita ya, bisa melalui laman rri.co.id. Klik saja di ujung kanan ya, di situ tersedia pilihan Abang Dadaka mengenai ragam berita ya, dari mulai hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Nah, jadi kita hadirkan juga nih informasinya. Di antaranya adalah sebentar ya, ini kalau budaya. Nah, mudah-mudahan nih. Oke. Dari Desa Kaima merayakan HUT ke-256 ya. Oh, ini udah tahu dari bulan April ya. Sudah lama juga ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Yang pasti setiap tempat tentunya merayakan ulang tahun desanya ya, maupun kota. Nah, diantaranya dari Kabupaten Minahasa Utara ya, yang merayakan HUT Desa ke-256 tahun di bulan April lalu. Nah, perayaan sukacita Wanua Kaima ini dirayakan penuh dengan kebahagiaan oleh seluruh masyarakat yang juga sambil melaksanakan ibadah syukur ya. Dan ibadah ini dipimpin oleh Wakil Sekretaris Sinode GMIM ya, Pendeta Jeffrey Sayab MTH ya. Dan suasana syukur perayaan HUT ke-256 tahun Desa Kaima ini juga menjadi ajang pelestarian kearifan lokal melalui minum air nira ataupun saguer yang menggunakan tetoden atau bambu yang biasa disebut warga soke gitu Abang dan Kakak. Menarik banget ya. Dan yang pasti masih banyak sih untuk ragam budaya. Nah, diantaranya selain budaya juga kita bisa mendapatkan informasi lewat ragam wisata ya Bang Dadaka. Nah, diantaranya adalah sektor pariwisata di Sulawesi Utara ya, di mana CIP atau CIP support sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, jadi melansir dari rri.co.id, Tomohon, anggota DPR RI Kristiani Ginia Paruntu menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata Sulawesi Utara dengan mengunjungi kawasan wisata alam Gunung Empung di Kota Tomohon. Nah, dalam kunjungannya, Kristiani berinteraksi langsung dengan para pendaki yang tengah menikmati keindahan alam Gunung Empung ya. Kehadiran legislator asal Sulawesi Utara ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis alam yang saat ini semakin diminati wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan menurut Kristiani, Sulawesi Utara memiliki potensi alam yang sangat besar dan layak menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia. Karena itu promosi dan pengembangan kawasan wisata ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi pingin ke Sulawesi kapan? Ke Bandung juga kapan gitu ya. Yaudahlah ya, sambil dengerin lagu-lagu Sulawesi Utara ya atau Manado, kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Ya, 88,4 MHz Probat FM, suara budaya Nusantara ya. Masih untuk Anda wisata ataupun informasi budaya dari Sulawesi Utara atau Manado ya, ibu kotanya ya. Dan kami lansir dari informasi yang tentunya terverifikasi tentang wisata yang ada di sana. Wah, kalau melihat dari postingan tentang Bunaken begitu ya Bang Dadaka, indah banget ya. Terus juga tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini wisata alam di Blessing Waterpark Kalasi ya. Saya lansir dari rri.co.id Manado, Abang Dadaka. Kolam wisata Blessing Kalasi Minahasa merupakan tempat yang tepat untuk keluarga bersantai sekaligus menikmati rindangan pohon alam, pohon dan alam yang terbuka. Nah, di kawasan Blessing pada 4 kolamnya masih mudah menemukan saluran air berlumut, tanaman air rambat dan vegetasi yang alami. Ini khas ya, tulisannya Indonesia khas dari Sulawesi ini ya. Sedangkan 2 kolam lainnya untuk dewasa dan anak-anak dengan wahana seluncuran pada setiap kolam. Nah, tempat paling rindang dan di yang paling sejuk di Blessing yaitu di kolam poli air yang tertutup oleh pepohonan kayu jati. Banyak keluarga memilih nongkrong ya dan menyewa gazebo di lokasi kolam renang voli karena suara alam seperti kicau burung dan riri menjadi backsound suasana rekreasi keluarga. Oke. Karena memang kalau waterpark ini ya, semua kalangan, tua muda, anak kecil sampai dewasa pun suka gitu ya bermain air ya. Dan kalau menurut saya sih bermain air ini menjadi salah satu terapi ya, untuk bisa menyenangkan diri sendiri ya, untuk bisa membuat relax ya begitu, apalagi bercengkrama dengan teman-teman, sahabat ya Abang Dadaka. Nah, selain ke Sulawesi Utara, kita ke selatan dulu ya. Ada angin mamiri untuk Anda, selamat mendengarkan serta tentunya bersama kami Probat FM, suara budaya Nusantara.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, program apa tadi Medan Suara Budaya Nusantara ya. Saya masih mencari instrumen Manado, belum dapat ya Kolintang. Jadi ini masih instrumen Kalimantan ya. Tapi gak apa-apalah ya, Indonesia ini indah dengan beragam alat musik yang disajikan ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti untuk back sound ya, supaya mendukung juga tuh ya kan, dengan musik-musik khas daerah masing-masing ya, termasuk dari Sulawesi Utara yang tentunya memiliki alat musik kolintang ya Bang Denaka, yang menghasilkan suara yang juga merdu ya, terus juga ingat kampung halaman. Kalau saya melihat postingan orang-orang Sulawesi Utara ini unik ya, seperti misalnya Angelina Sondakh ya, yang bangga dengan woku-woku gitu, makanan khas dari sana yang tentunya

nikmat ya. Saya pernah order. Saya pernah makan woku-woku dari sahabat saya, yaitu Wesley Kandau ya, yang memang orang tuanya ayah dari Garut ya, mama dari ayah dari Sulawesi Utara ya, mama dari Garut, begitu menghasilkan Wesley Kandau yang cantik jelita. Dan woku-woku ini rempahnya itu luar biasa, berbeda gitu Abang Deka. Mungkin cara masaknya juga berbeda ya. Dan setiap daerah juga memiliki ragam kuliner yang tentunya berbeda pula Abang Deka. Nah, informasi lainnya tentang slow travel, yang merupakan tren perjalanan wisata yang lebih santai dengan waktu eksplorasi lebih lama, serta mengutamakan destinasi yang suasananya tenang ya dan tidak terlalu lama. Hal ini sejalan dengan tren perjalanan yang tidak hanya ingin bersenang-senang saat liburan, tetapi juga beristirahat alias healing dari padatnya rutinitas, Abang Denaka. Nah, dilansir dari kemenpar.go.id, tren slow travel ini selaras dengan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata, yaitu pariwisata naik kelas dengan menghadirkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas ya. Bagi para wisatawan ini tidak hanya sekedar berwisata, tetapi juga bisa merasakan pengalaman yang lebih bermakna secara otentik serta menyatukan dengan budaya lokal. Banyak sih ya, ada buleleng Bali, terus juga Ende di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau saya karena di Medan ya, dan tentunya untuk yang slow budget begitu ya, yang slow travel juga, ini bisa Anda jajaki ya, pemandangan alam Danau Toba tentunya ya, dan merupakan salah satu tempat yang dijadikan destinasi prioritas Indonesia. Baik Abang Danaka, di malam hari ini lagu-lagu masih kita hadirkan khas dari Pro4 ya. Ada Tante Wiyahya yang mengingatkan kita untuk pulang Jo. Karena beberapa saat lagi saya juga harus pulang ya. Harus pulang tepat pukul 20 malam ini ya. Selamat mendengarkan kembali Pro4 FM, suara budaya Nusantara.

Lagu dari Tantowi Yahya, Pulang Jo ya, mengajak kita untuk rehat sejenak ya. Dan apabila Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat isya, insya Allah ya beberapa saat lagi pengantar azan yaitu sholawat Hifzul Bilad akan kita hadirkan ya untuk Anda Bang Danaka, sekaligus juga menantikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya ya. Baik, dari studio program 4, saya Kiki mengucapkan selamat menantikan kumandang salat isya dan tentunya undur pamit dari ruang dengar Anda. Bilahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan Putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan Kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Kau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Ma. Ya, Ma. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pendapat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Ya baiklah, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Koswara dan rekan saya.
1: Ada saya Asma Lubis di malam hari ini sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Iya, saat ini kita akan menghadirkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, persembahan dari RRI Medan.
1: Iya, baik. Kiki, di malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film ya.
0: Betul, dan Anda pun dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store ataupun App Store Anda ya. Serta streamingnya di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI.
1: Iya, baik. Kiki, kita akan ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tapi untuk saat ini, betul, kita tahan dulu ya, iya seperti dong. Apa.
0: Karena kita menghadirkan juga narasumber kita.
1: Iya, di malam hari ini. Kita akan perkenalkan nanti. Betul. Ya. Sebelumnya saya punya informasi terlebih dahulu terkait dengan marga Batak Toba, Kiki.
0: Iya, ya,
1: jadi
0: silakan.
1: Kita nggak hanya tahu tentang film yang nanti kita akan sampaikan kepada publik ya. Karya dari sang sutradara yang masih kita rahasiakan. Di antara kedua narasumber kita ini, Kiki ya. Dan sahabat budaya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa RRI Net berbicara tentang marga Batak Toba. Marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Laguboti dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga dan juga keluarga. Nama ataupun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah patrilineal yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus, Kiki, ya.
0: Betul, Asma, dan menurut beberapa keterangan juga menurut kepercayaan bangsa Batak, jadi induk marga Batak ini dimulai dari si Raja Batak yang diyakini sebagai asal muasal orang Batak. Nah, si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan ya, dan si Raja Isum Baon. Guru Tatea Bulan ini mempunyai lima orang putra, yaitu Raja Uti, Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara si Raja Isum Baon ini mempunyai tiga orang putra, yaitu Tuan Sori Mangar Raja, Sir Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dan dari keturunan atau pinompar mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru dari utara ke selatan. Akhirnya muncullah berbagai marga yang ada di Sumatera Utara ini.
1: Baik, dan salah satu dari marga Batak itu adalah Sianturi. Nah, Sianturi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Sianturi merupakan anak kedua dari pasangan Simatupang dan istrinya, Boru Sipaitua, yang melahirkan tiga anak laki-laki, yakni Togatorop, Sianturi, dan Siburian, serta dua anak perempuan, Nai Mangiring Omas, menikah dengan Raja Hasibuan, dan juga ada Nai Pinggan Matio. Silsilah keturunan Sianturi yang bersumber dari data yang diyakini dan dipercaya sesuai dengan fakta kebenaran adalah dua orang putra dari Sianturi Parsonduk Bolonna Anian Nauli Boru Manurung, yaitu Simangonding dan juga Simataniari. Dan Kiki, inilah yang menjadi inspirasi sang sutradara.
0: Betul.
1: Melahirkan film Simataniari.
0: Simataniari.
1: Penasaran?
0: Penasaran juga dong, Asma ya.
1: Nah, kalau gitu kita saksikan trailer dari film Simataniari.
0: Simataniari. Selamat menyaksikan.
2: Amang Raja Nami, buha ada naik na di borte akon. Hape ngasal po, hari na dua bulan na. Alay somar na seorang lupi. Buha do, Amang Raja Nami.
3: Sengoran ma inang sorry pada ku. Lao mahita tu jago ni ula-ula tak.

0: Nua tubuh gelekku si mata niari. Jadi bison adong mosak.
1: Atau malah kiroha maita.

0: Horas, sabar saja Nabi.
1: Horas, bah, naro doamu.
0: Iro saja Nabi. Naro ami son, nalo berguru saja Nabi. Ajari amang masu ami berguru.
1: Kalau son ini, bahudul hamu mah.
2: Hamu akan atorop. Damang nang dainang. Do terlumobi, hamu akan aposo. Odo si dohonok kutu hamu. Ijuk di para-para, hotang di parlobian. Nabisuk do napuna hata, naoto tupang gadisan.
3: Dereng jogel leng tau, jol masu jol mom, begu su begu. Iko balok konok kron, tuparan horboan.
4: Unang balok kon geleng tau namang.
3: Daung, ko balok konok kron.
4: Unang apa? Ko
3: balok konok kron.
5: Mata na ho, sa kulat tarboy ho.
6: Baru tuga tarop. Baru tuga tarop. Baru tuga tarop.
7: Kiseng ni.
6: Aldi to. Sida tu pejel. Ijo sauti joek munai. Mau asau.
7: Eh, Robalang. Lahu sienok ko marhuar hotson.
6: Sauti peto. Namau asgau.
7: Lahu sienok magiga mamerko. Lahu patu pi lahu. Lahu.
6: Sauti peto. Namau asgau.
7: Lahu.
6: Rama anak boru songoko rupam bagak pangalahom roa asai botoho asahupa mate aiki kokututu aiki
8: basa mate aikon mate biana mai apa kota
9: alop mate u
10: jong dijong jong dijong dijong
9: pado
10: Tipa
6: mateh wanaki sekarang. Bolosongan ini, riskom bisa tua daraka.
11: Nol lima, tiap dia tukoton. Asa upah mati datu pejilon.
12: Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, baru saja Anda menyaksikan trailer film Si Mata Niari yang mengangkat tentang adat dan budaya Batak Toba.
13: Ya, ya, terutama silsilah keluarga marga Sianturi.
12: Baik, luar biasa sekali.
13: Betul.
12: Dan kita selalu sampaikan Kiki,
13: iya,
12: kepada masyarakat juga generasi muda harus cinta budaya.
13: Benar.
12: Ya. Di malam hari ini kita melestarikan adat dan budaya Batak Toba yang dieksplorasi melalui film.
13: Betul Kiki sekali. Dan tentunya hadir narasumber kita ya.
12: Iya, di malam hari ini,
13: iya,
12: penasaran dari tadi udah lihat trailernya loh. Kok kayaknya enak kali nih filmnya gitu kan.
13: Benar.
12: Kok jadi aku penasaran gimana kelanjutannya. Terus apa sih yang melatar belakangi film ini? Nah, daripada bertanya-tanya,
13: betul,
12: ya langsung saja nih saya perkenalkan. Di malam hari ini ada narasumber saya. Di samping kanan saya sudah hadir ada Abang Da Trinov Fernando Sianturi AMD Par SH. Horas Bang Trinov.
13: Horas.
12: Iya,
13: tidak kalah di sebelah kiri ada juga Bapak Ridolf Sianturi ya. Beliau ini merupakan praktisi adat Batak Toba.
12: Baik.
13: Horas Bang.
14: Horas.
13: Tidak kalah gaharnya juga nih dengan Bang Trinov ya.
12: Baik. Ini Mauliati Godang sudah bisa hadir di RRI Net untuk malam hari ini ya. Sukses terus untuk karyanya. Tapi yang jelasnya saya ingin sampaikan juga kepada sahabat budaya dan juga kepada pemirsa RRI Net ya, terkait dengan sang sutradara kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap Trinov Fernando Sianturi AMD Par Sarjana Hukum. Beliau ini adalah pria kelahiran Belawan pada tanggal 3 November 1977 dengan latar belakang pengacara dan juga ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan. Beliau juga adalah ketua DPD Sumut Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau Gercin, kepala Badan Hubungan Luar Negeri Paradi DPC Medan, dan juga ketua generasi muda Poparan Sianturi Si Mata Niari. Wah, banyak
13: seabrek kegiatannya.
12: Banyak.
13: Benar.
12: Sabrek-abrek, tapi masih bisa melahirkan karya yang luar biasa dari film Si Mata Niari ini, sahabat budaya ya.
13: Iya.
12: Jadi kita langsung aja nih, saya udah penasaran juga kepada Bang Trinov terkait dengan film Si Mata Niari ini, Bang Trinov. Nah ini pasti kan orang bertanya-tanya juga nih Bang, apa sih yang membuat Abang terinspirasi untuk membuat film Si Mata Nyari ini Bang Trinov?
14: Terima kasih. Terima kasih kepada, panggil adik aja ya, adik Asma Bro Lubis.
12: Iya.
14: Lubis berarti pariban saya dong.
12: Oh gitu ya silsilahnya ya.
14: Iya. Jadi yang menginspirasi saya membuat film ini hanya satu, adalah kerinduan saya agar cerita-cerita budaya Batak bisa terpelihara, khususnya kepada anak-anak generasi muda milenial berikutnya. Itu yang paling penting.
12: Baik.
14: Iya.
12: Dan ini kalau dilihat dari proses pembuatan filmnya sendiri Bang Trinov, ini memiliki banyak kendala atau sangat sederhana sekali atau bagaimana?
14: Tentu saja kendalanya lebih banyak daripada kemudahannya. Jadi kita proses film ini berjalan mulai sejak tahun lalu, bulan Mei 2020. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Bonapasogit, ke Muara, menanyakan orang tua tokoh adat di sana tentang cerita-cerita leluhur kita. Jadi kita sekitar 2 minggu kita melakukan riset. Kemudian setelah melakukan riset, kita adakan pelatihan. Karena pemain film ini kan rata-rata anak-anak muda yang belum pernah main film. Jadi saya juga meminta guru pelatih untuk melatih mereka acting. Jadi sekitar selama kurang lebih sebulan mereka dilatih.
12: Baik, jadi proses perekrutan dari para pemainnya ini, mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman berakting sama sekali begitu ya?
14: Iya, pasti Asma. Memang saya pribadi...
12: Ada kesulitan untuk itu tidak?
14: Pasti, tentu, tentu sekali. Saya pribadi senang melihat, melatih anak-anak muda yang berbakat main film, tapi belum pernah main film.
13: Nah ini kalau untuk perekrutannya sendiri melalui aplikasi atau misalnya dari komunitas-komunitas ditarik juga gitu untuk bisa generasi muda ini dilibatkan nih Bang?
14: Ya tentu saja saya ada pakai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan juga saya ada teman kemarin yang punya pengalaman untuk melatih para pemain. Jadi saya minta teman saya itu untuk melatih.
13: Antusias dari generasi muda ini untuk dilibatkan bagaimana nih Bang?
14: Antusiasnya tentu saja mereka sangat berantusias karena kan gak gampang juga untuk bermain film layar lebar. Jadi,
13: Asma tertarik Asma?
12: Kalau seandainya dari awal pasti saya tertarik. Tapi sayangnya filmnya sudah selesai ya.
14: Oh nanti film yang kedua setelah film sukses. Pariban dari Amsterdam.
12: Amin, semoga sukses ya. Baik, jadi kalau berbicara tentang film Si Mata Nyari, kenapa tidak? Kan masih ada adat dan budaya Batak atau marga-marga lainnya di Batak Toba gitu kan. Kenapa harus Si Hanturi?
13: Si Mata Si Hanturi.
14: Terima kasih. Ya, banyak marga-marga yang lain. Ya. Kebetulan saya marga Si Hanturi Si Mata Nyari.
12: Oh, begitu ya.
14: Jadi saya mau mulai karena ini karir pertama saya. Pertama kali saya terjun dunia film, saya memulai pengen mulai dari leluhur saya dulu, baru nanti berkembang ke berikutnya.
12: Semoga nanti ada marga-marga lain yang difilmkan gitu ya.
14: Saya harap seperti begitu supaya maju
12: dengan kesuksesan film Si Mata Nyari ini.
14: Saya harap seperti itu. Saya mengajak para anak muda.
13: Nah ini kan Bang Trinov memerlukan yang namanya tadi seperti referensi, terus juga praktisi budaya, terus ketemunya dengan Bang Ridolf bagaimana nih? Mengenai film ini memang ada suatu apa namanya komunikasi terlebih dahulu begitu ya mengenai pembuatan film ini nih.
14: Kalau sama Opung Ridolf, saya sudah kenal 15 tahun yang lalu.
13: Udah lama.
14: Jadi saya dulu anak didik Opung ini dalam bermasyarakat dan berpolitik. Opung ini adalah dosen di Universitas Negeri Medan.
13: Wah, keren ya.
14: Sudah lama kenal.
13: Boleh dong diceritakan sedikit mengenai bagaimana silsilahnya ya. Silsilah si Hanturi ini untuk diinformasikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ridolf.
15: Horas, selamat malam.
13: Horas.
15: Bapak, Ibu, pemirsa RRI Net. Ini waktu yang sangat indah. Terutama saya apresiasi Pahupu ini, cucu bahasa Bataknya Pahupu.
13: Pahupu.
15: Iya.
12: Saya juga Pahupunya.
15: Sungguh luar biasa. Masih dengan banyaknya pekerjaan, masih menyempatkan diri berkarya untuk budaya Batak. Tadi Mas Kiki tanyakan mengenai sisilah. Kalau boleh sebenarnya suatu ketika RRI kasih waktu yang lebih panjang. Karena kalau cerita sisilah Batak, ini harus diberikan pemahaman yang luar biasa, luas. Kenapa? Kalau sisilah yang ada sekarang, yang kebanyakan dipegang oleh para akademisi, dan juga beberapa tokoh masyarakat, itu kan buatan setelah Belanda. Itu pertama kali Belanda memintakan itu kepada Parmalim waktu itu tahun 1898. Setelah Belanda berkuasa, Belanda kan menggantikan Inggris, barter dengan Inggris, Malaka kepada Inggris, ya Sumatera kepada Belanda. Saat itu Belanda meminta supaya disusun sisilah Batak. Itu pertama kali. Jadi apa adanya dibuat dulu. Kemudian berlanjut pada tahun 1912. Itu diminta lagi supaya diperbaiki, justru masih banyak orang hadir di tanah Batak itu yang belum punya marga. Maka memahami marga Batak ini ya harus kembali berwawasan luas dan jangan mau ya terkungkung pada pemahaman yang sempit saja. Pada tahun 1912 Belanda meminta lagi. Itu kedua kali disusun lagi terumbu namanya itu bahasa Batak sisilah. Kemudian yang ketiga kali 1915. Ya. Kalau mau jujur dikaji para akademisi, para tokoh Batak, kalau dimulai dari si Raja Batak yang ada sekarang, itu kan setelah Parmalim hadir di tanah Batak. Maka ceritanya itu, ceritanya juga indah itu. Indah dalam arti perlu dipikirkan. Si Raja Batak itu hadir di Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula, dibawa oleh Dewa Tatandi Batak.
13: Menurut kepercayaan.
15: Menurut lama, pandangan ya? Parmalim waktu itu.
13: Betul.
15: Tetapi itu pula yang berhasil sekarang dikembangluaskan oleh Belanda dan juga para tokoh Parmalim. Dan bahkan ini sekarang yang menjalar di seluruh pemahaman para akademisi dan tokoh Batak. Hanya sedikit orang tokoh Batak yang kurang menerima itu. Mana yang benar perlu dikaji oleh para akademisi. Karena akademisi lah bertugas untuk itu. Nah, jadi kalau itu dipakai, berarti si Raja Batak itu hadir sebagai orang dewasa di Pusuk Buhit Cianjur mula-mula pada tahun sudah 1600 Masehi. Itu.
13: Abad ke-16 ya.
15: Kalau diukur dari situ, kira-kira sampai sekarang rata-rata adalah generasi ke-22 sampai 25 lah Batak ini. Kalau dihitung tahunnya, 22 sampai 25 kira-kira kali 30 itu 600 tahun yang lalu. Maka 1600-an. Apakah Batak sebenarnya berada di muka bumi Sumatera itu mulai tahun 1600-an? Saya yakin tidak. Menurut buku-buku yang saya pelajari, begitu saya bacai banyak, justru Batak itu sudah berada di Sumatera 419 sebelum Masehi.
12: Baik, jadi cukup lama sekali cukup ya.
15: Jadi inilah maksudnya saya bangga ini sama cucu ini, pohupuki ini, membuat ini supaya semua orang tertarik, terutama generasi muda sekarang ini.
12: Baik.
15: Supaya
13: menelisik
15: ikut
13: sejarah,
15: serta
13: ya.
12: Terlibat begitu terlibat. Ya.
15: Cinta kepada bangsa, ya. Cinta pada budaya.
12: Betul. Baik, kalau gitu saya ingin meminta pendapat dari Bang Ridof Sianturi terkait dengan respon generasi muda, generasi milenial terhadap budaya, khususnya budaya Batak Toba, Bang.
15: Boleh dikatakan hampir lenyap
12: miris
15: karena
12: ya Bang.
15: Ini kan mengenai budaya, kita dikotomikan lah budaya tradisional, budaya modern. Generasi milenial ini sekarang kan sudah jauh-jauh tertarik kepada yang kita sebut budaya modern yang mungkin kebanyakan dari luar. Kenapa? Tak begitu membebani dan juga menggairahkan tubuh manusia. Itu dia. Kalau budaya tradisional ini kan tak begitu menggairahkan. Butuh keteguhan. kalau budaya tradisional.
12: Butuh komitmen juga. Iya.
15: Komitmen kita melaksanakan.
13: Dan juga butuh media mungkin ya untuk bisa memperkenalkan budaya ini bisa diterima juga di pada generasi milenial ya. Salah satunya adalah melalui film.
12: Iya. Ya, nah, kan? Sesuai dengan yang disampaikan Bang Ridof tadi nih, Bang Trinov, apa ini juga yang menjadi salah satu dasar pemikiran dibuatnya film Si Mata Nyari terkait dengan respon dari generasi muda terhadap budaya khususnya spesialnya budaya Batak Toba yang sudah hampir lenyap?
14: Iya, saya setuju sekali. Gak usah jauh-jauh, anak saya sendiri. Anak saya kan sudah dewasa, sudah SMA dan mau kuliah. Mereka juga hampir tidak tertarik untuk pergi ke Wonosogit mempelajari budaya Batak. Kebanyakan mereka main handphone dan nonton film.
12: Baik, itu jadi kan oleh karena itu ya?
14: Saya ambil jalur film supaya mereka tonton.
12: Dan akhirnya setelah sang ayahanda membuat film Si Mata Nyari gimana? Sudah berubah?
14: Jadi sekarang mereka tahu mereka itu keturunan keberapa, sudah tahu.
12: Baik.
14: Leluhurnya siapa namanya dan dari
13: Bang
14: mana. Trinov
13: juga terlibat serta memerankan salah satu tokoh juga di dalamnya.
12: Salah satunya abang juga terlibat ya?
14: Saya main film juga.
12: Baik. Nah di film itu sebagai apa nih bang?
14: Jadi Raja Sianturinya.
12: Oh jadi Raja Sianturi.
13: Raja Sianturi.
12: Cucok ya. Baik. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya di malam hari ini. Dan kita masih ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Dalam hal ini film Si Mata Nyari Kiki. Ya.
13: Betul.
12: Dan nanti juga kita akan berbincang dengan Ketua Marga Sianturi Si Mata Nyari, Pak Posma Sedunia. Ada Bapak Batara Sianturi nantinya.
13: Via pon ya. Ya.
12: Baik, dan kita masih terus mencari detailnya ini Kiki terkait dengan film Si Mata Nyari ini.
13: Yeah.
12: Butuh berapa lama menyelesaikan film ini Bang Trinov?
14: Kurang lebih 1 tahun kita selesaikan film.
12: 1 tahun ya. Dan di film ini lebih detailnya lagi itu bercerita tentang apa?
14: Jadi film Si Mata Nyari ini sesuai dengan judulnya lebih fokus menceritakan tentang karakter daripada leluhur kami yaitu Raja Si Mata Nyari Sianturi. Jadi opung Raja Si Mata Nyari Sianturi ini karakternya beliau dulu senang pergi dari kampung ke kampung untuk memotivasi anak-anak muda mempelajari filosofi Batak. Jadi dia jadi seorang guru lah. Dan juga seorang tokoh yang bijaksana. Jadi bila dulu ada permasalahan di tengah-tengah itu dipanggil opung ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi film ini banyak bercerita tentang karakter dan pembelajaran gimana dulunya opung Raja Si Mata Nyari Sianturi memulai kehidupannya. Dan juga dalam film ini ada beberapa generasi. Mungkin generasi ke-5 ada kita bawa pemain perannya yaitu Opung Datu Pejel Sianturi.
12: Ada Opung Datu
14: Pejel. Dia juga ada berperan dalam film ini juga yang mana seorang lahir dalam keadaan yang kurang sempurna.
13: Iya.
14: Dan hampir dan orang tuanya membuang beliau, tapi diselamatkan oleh inang mudanya dan tumbuh besar menjadi seorang yang sakti. Jadi walaupun buruk rupa, maaf, tapi Opung ini menikahin seorang wanita yang paling cantik pada saat itu.
13: Oh, okay.
14: Jadi para lelaki di sini kalau kita kurang tampan, kurang ganteng, harus pede aja. Pasti bisa dapat wanita yang cantik.
13: Iya.
12: Kuncinya percaya diri.
13: Ya, percaya diri.
14: Iya, betul.
13: Baik Bang Trinov dan juga Asma Lubis ya. Di kesempatan hari ini kita juga akan mencoba terhubung dengan Pak Batara Sianturi ya.
12: Iya.
13: Oke. Okay.
12: Ya, halo selamat malam Pak Batara Sianturi, Horas, Bang.
16: Horas.
12: Baik, dengan Asma Lubis dan juga Kiki Koswara di studio RRI Net bersama Bang Trinov dan juga ada Abang Ridof Sianturi, Bang Batara. Apa kabarnya Bang malam hari ini?
16: Baik, sehat-sehat di sini.
12: Baik, luar biasa. Bang Batara, kita ngobrol tentang film Si Mata Nyari ini sebagai apresiasi untuk lebih menggiatkan lagi semangat anak-anak muda khususnya generasi milenial untuk cinta budaya, Bang Batara. Gimana responnya nih terhadap film Si Mata Nyari karya Bang Trino Fernando Sianturi?
16: Jadi kita sebagai pengurus Sianturi Si Mata Nyari Sedunia, ya, Pak Posma, menyambut baik, ya, menyambut baik semua kontribusi yang bisa dilakukan untuk bagian daripada peringatan 100 tahun dari Tugu Raja Cimataniari Sianturi di Lobu Tolong. Jadi kalau dalam acara ini banyak sekali kontribusi-kontribusi, seperti umpamanya ada yang bisa menulis lagu sehingga itu menjadi himne Raja Cimataniari Sianturi. Kemudian juga adik kami Trinov Sianturi juga menyumbangkan karya film, kita sambut baik. Karena dengan demikian apresiasi kepada budaya Batak dan juga marga Sianturi pada khususnya menjadi lebih marak lagi. Ya, sehingga mudah-mudahan ini merupakan permulaan yang baik sehingga di kemudian hari generasi-generasi muda yang terpanggil untuk menyumbangkan apapun juga ya untuk budaya Batak itu akan maju lagi dan makin banyak lagi yang bisa kita tampilkan di kemudian hari. Begitu saja.
12: Baik, Bang Batara sudah nonton belum trailernya?
16: Udah nonton.
12: Luar biasa ya Bang ya?
16: Ya.
12: Baik, ya. Baik. Dah, beliau ini Kiki sebagai ketua marga Sianturi Cimataniari ya. Atau Paposma sedunia loh Kiki.
13: Ternyata marga Sianturi sedunia juga ada persatuannya ya, luar biasa sekali.
12: Ini luar
13: ya.
12: Biasa sampai menjangkau internasional begitu
13: dong, ya.
12: Ya. Luar biasa. Okay. Jadi saya mau tahu juga nih Bang Batara terkait dengan Paposma kita, eksistensinya hingga saat ini seperti apa Bang Batara?
16: Bagaimana?
12: Eksistensi dari Paposma kita ini saat ini seperti apa perkembangannya?
16: Oh, oke. Okay. Jadi memang Paposma sedunia ini sudah dibentuk melalui rapat bulan Maret yang lalu. Dan ini juga merupakan yang pertama kali ya. Jadi kita ya bersemangat, walaupun kalau kita melihat bahwa ini di inaugurasinya atau realisasinya itu ya sebagai bagian daripada perayaan 100 tahun Tugu Raja Cimataniari Sianturi yang ada di Lobu Tolong Paranginan Ubakat. Kalau kita melihat apakah ini cepat ya bisa dibilang ya 100 tahun kita menunggu 100 tahun baru bisa bikin
13: satu abad
16: hubungan ya sedunia gitu ya. Tapi better late than never ya, bahwa sekarang sudah ada wadah ini dan wadah ini juga nanti akan terus dirapikan organisasinya dan mudah-mudahan di dunia sosmed, di dunia digital ini akan lebih cepat lagi perkembangannya. Ya, jadi itu yang kami sambut baik. Kalau dulu kita tidak bisa terintegrated ya dengan segala kegiatan, tetapi umpamanya Sianturi Cimataniari sudah punya website sendiri, umpamanya siantur.cimataniari.com.
13: Oke,
16: itu juga berarti merupakan salah satu realisasi ya bahwa nanti ke depannya itu baik dalam organisasinya maupun dari bottoms up seperti contoh tadi dari Anggi Trino pembuat film Cimataniari, makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa disumbangkan oleh generasi muda untuk ke depannya.
12: Baik ya, Bang Batara, closing statement-nya Bang, pesannya untuk pada kaula muda khususnya generasi milenial agar mencintai budaya khususnya budaya Batak Toba ini. Silakan Bang Batara.
16: Ya, saya pesan saya kepada generasi muda dan juga khususnya untuk marga Sianturi dan Sianturi Cimataniari juga adalah supaya mencintai budayanya, karena dari gimana juga ya darah kita adalah darah Batak, DNA kita adalah DNA Batak dan kita apresiasi itu. Dan yang penting adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah engkau lakukan untuk marga Sianturi ya, sehingga dengan demikian kita bukan hanya meminta tapi kita menjadi berkat buat seluruh poparan misi Raja Turi. Itu saja.
12: Baik, terima kasih Bang Batara, sehat selalu dan sukses juga. Horas Bang.
16: Horas, terima kasih.
12: Mau lihat ya Godan juga. Baik, ini luar biasa.
13: Keren,
12: ketua
13: ya?
12: Marga Sianturi Cimataniari ya, yang disingkat dengan Paposma Sedunia.
13: Baik lagi ke narasumber kita di sini.
12: Balik lagi ke topik, back to the topic.
13: Iya.
12: Di sini masih ada Bang Trinov, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, dan juga ada Bang Ridov Sianturi. Beliau adalah praktisi adat dan beliau juga dosen di salah satu universitas di Kota Medan ternama ya.
13: Betul. Kalau tadi kita apa namanya melihat trailernya ya. Ini lokasinya di mana nih sebenarnya Marga Sianturi aslinya yang berada ini. Jadi supaya bisa diinformasikan juga nih Pak Ridov, silakan.
15: Kalau kita telusuri kembali, itu kan ada keturunan Simatupang.
13: Oh.
15: Dulu itu bersama Aritonang ke Muara. Dan selalu dari keturunan Lutung itu ceritanya di mana ada Simatupang, di situ juga ada Aritonang. Makanya selalu dikatakan orang Tulupang golang-golang, di mana Simatupang, di situ ada Aritonang. Dan selalu diikuti Siregar, karena Siregar itu si anak yang paling bontoknya Lutung itu.
13: Di bawahnya.
15: Jadi adik-adiknya. Okay. Ya. Makanya di seluruh pelosok yang ditempati orang Batak, asal ada Simatupang, ada Aritonang, ada Siregar.
13: Siregar. Okay.
15: Nah, itu tritunggalnya Batak Lutung itu.
13: Nah,
15: karena
13: bagaimana
15: selalu
13: dengan
15: selalu kompak itu.
13: Nih,
15: tadi mana-mana saya pun dalam pelaksanaan adat.
13: Yeah.
15: Hubungan ketiga marga ini kan agak indah.
13: Betul.
15: Sangat indah itu. Itulah dulu ceritanya.
13: Mm-hmm.
15: Jadi ini dulu yang tinggal di Muara itu mereka bertiga ini yang utama.
13: Yeah.
15: Belakangan datang marga-marga lain.
13: Mm-hmm.
15: Jadi dari Muara, marga Sianturi ini menyebar. Ada yang sampai ke Paranginan.
13: Mm-hmm.
15: Paranginan ini juga inilah Bonapasugit. Tanah leluhur keduanya Sianturi itu Paranginan. Okay.
13: Di situ juga lokasi syuting ya, Bang?
14: Iya, tepat
13: diambil
14: sekali.
13: Juga lokasi
14: memang di situ ya.
13: Okay.
15: Baru ada yang Keduluk Sanggul.
13: Mm-hmm.
15: Ada yang di Balige.
13: Yeah.
15: Nah, inilah penyebarannya sampai kemana menyebar. Cirinya Sianturi ini kan orang perantau nih. Makanya di mana-mana selalu ada Sianturi.
13: Oh, di mana-mana selalu ada Sianturi ya.
15: Maka ada orang mengatakan Sianturi ini lebih tepat dikatakan Sianturi katanya.
13: Artinya
15: itu muat di mana-mana. Iya, di
13: seperti air Muara ya.
15: Di rumput alang-alang pun
13: jadi.
15: Bisa. Makanya dikatakan ada seperti
12: ada
15: itu.
12: Bukan berarti mendunia ya,
15: bukan berarti ini apa? Bukan berarti ini yang benar, bukan.
12: Ya.
15: Hanya apa celotehan teman-teman.
12: Iya. Jadi untuk lokasi pembuatan filmnya berarti disamakan ya, Bang ya?
14: Iya, memang seperti tadi.
13: Sesuai dengan tempatnya. Leluhurnya berasal.
12: Baik. Iya, Kiki.
13: Iya,
12: dan
13: Asma.
12: Juga sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, kita akan break sejenak. Nanti kami akan masih terus menghadirkan obrolan di malam hari ini terkait melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Budaya.
17: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
18: Waktunya kentongan.
19: Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga.
18: RRI, Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan.
19: Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain.
18: RRI, Radio Tanggap Bencana.
13: Ya baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih kita hadirkan kembali obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, Asma ya.
12: Iya, dan masih bercerita tentang pelestarian adat dan budaya Batak Toba melalui film Si Mata Niari. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan sutradara, kemudian tokoh adatnya. Kali ini kita memperkenalkan kepada pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung para pemainnya. Ini artis dia? Dari film Si Mata Niari. Di sini sudah ada Datu Pejels ya, Sianturi, dibintangi oleh Bang Sudirman Sianturi. Horas, Bang Sudirman.
20: Horas.
12: Baik.
13: Ya, dan di sebelah saya juga ada pemeran Raja Sianturi ya, yaitu Jos Magel Sianturi. Horas, Bang.
21: Horas.
13: Horas.
12: Baik. Yang lengkap. Pertama ini yang saya tanyakan kepada Bang Sudirman sebagai pemeran Datu Pejels Sianturi, perasaan ketika diajak sama Bang sutradara, Bang Trinov, seperti apa perasaannya ini?
20: Serasa terkejut.
12: Terkejut kali aku gitu ya.
20: Kok masa aku jadi dipilih? Padahal pas waktunya itu, waktu itu pernah dikabarin, maunya bapak jadi tokoh pemain film kita, yaitu pemain film opung kita gitu. Mm-hmm. Yang sebenarnya saya sendiri memang keturunan Sianturi, si Datu Pejel. Jadi pas dengan postur tuh saya sendiri, namanya Datu Pejel. Kalau di bahasa Batak dibilang Datu Pejel, Pejel namanya pendek.
13: Oh.
20: Iya, nah, jadi gitu. Pas ketepatan saya sendiri, kok orang pendek? Dicarilah. Pas ketepatan dicari-cari-cari, pas ketepatan ada di teringatlah sama Bang sutradara Pak Trinop, ada teman kita di kampung. Kalau kita lahirnya di Lintong Nihuta pada tahun 1971. Memang kalau segi umur udah di atas lah kita dari sutradara.
12: Baik.
20: Tapi pernah waktu itu Pak sutradara datang ke kampung. Teringatlah dia, pada ngaku ada itu keturunan orang Sianturi Datu Pejel di kampung. Diteleponnya lah melalui media sosial sekarang ini, dibilang lah, Pak bisa ikut peran
12: sebagai Datu Pejel.
20: Sebagai Datu Pejel.
12: Langsung
20: iya. Bisa. Kan memang benarnya aku keturunan si Datu Pejel gitulah.
12: Iya. Baik. Jadi Bang, semangat kali ya Kak Kiki. Itu pengalaman pertama bermain film atau bagaimana?
20: Inilah yang pertama.
13: Nah, langsung. Karakter dari Datu Pejel itu seperti apa di film itu?
20: Dia Datu Pejel ini waktu kecil dia enggak disukai orang tua, mau dibuang, mau dicampakkan gara-gara yang namanya tadi Pejel pendek kali, enggak menyerupai orang lah. Jadi enggak mau lah orang tuanya. Apalah ini? Dibuang aja lah ini. Tapi datanglah dari inang udanya, diambil lah itu, dibesarkan. Jadi
13: diadopsi. Iya.
20: Dibesarkan.
13: Iya.
20: Lama-lama kelamaan berkembang lah, merantau lah ini si Datu Pejel.
13: Okay.
20: Dicari-carinya cewek-cewek enggak ada yang mau, gara-gara jeleknya, pendeknya. Enggak nampak lah kayak orang.
12: Iya. Pada akhirnya kisah Datu Pejel di film Si Mata Niari bagaimana, Bang?
20: kalau
12: mendapatkan wanita cantik begitu.
20: Mendapatkan wanita cantik yang tinggi, yang cantik molek.
12: Iya, sesuai keinginan ya. Datu Pejel ya film Si Mata Niari. Baik, jadi ada dukungan atau seperti apa dari keluarga terkait dengan terpilihnya Abang sebagai pemeran Datu Pejel di film Si Mata Niari ini?
20: Kalau dukungan dari keluarga sangat bersemangat sekali. Mm-hmm. Gara-gara udah yang pertama udah dari keluarga udah mengapakan untuk meningkatkan mutu keluarga sama opung kan. Okay. Kalau di kita sama kita orang Batak opung harus di ujung tinggi.
13: Iya, beralih ke narasumber kita juga nih yang mana Bang Jas Magel juga sebagai Raja Sianturi ya.
14: Si Mata Niari.
13: Oh, Si Mata Niari ya. Nah, di karakter di film itu seperti apa? Sedikit mengenai karakternya.
14: Di film ini Si Mata Niari ini seorang sosok yang sangat berwibawa dan menjadi panutan di kampung halamannya seperti itu. Beliau juga jadi panutan atau guru yang pergi ke kampung-kampung sekitarnya sampai sejauh mungkin dia tetap menjadi panutan, jadi seorang guru seperti
13: seorang
14: itu.
13: Guru ya. Oke, Bang Jos, kalau misalnya di film itu apa alur ceritanya ini hanya memperkenalkan silsilah keluarga atau ada apa namanya konflik-konflik atau gitu klimaksnya ya, di dalamnya itu?
14: Ya, jadi kan film ini seperti menceritakan dari silsilah seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi dari keturunan Simatupang, Sianturi sampai dengan ke Si Mata Niarinya seperti itu diceritakan di film ini, sampai dengan Si Mata Niari itu lahir juga di Liput, kemudian sampai dewasa dia mengajarkan ke anak-anak muda di kampung-kampung seperti itu ya. Kemudian dia juga mendapatkan seorang istri dari keturunan Hutahayan yang bernama Sontauluan Hutahayan. Jadi untuk mendapatkan putri ini juga ada kisahnya seperti itu, dan ini juga jadi sorotan juga bagaimana perjuangan
13: ceritakan juga di sana ya
14: seperti itu.
13: Iya. Nah, ini pakaiannya juga khas banget, langsung memang menggunakan pakaian adat
12: Batak Toba.
13: Baik.
12: Jadi di film juga seperti ini
14: Iya, persis.
12: Baik. Jadi ada arti-arti tersendiri begitu dalam penggunaan ini apa ya, kalau dalam adat Batak itu topi atau apa istilahnya begitu yang dikenakan saat ini Bang?
20: Jadi memang waktu itu dulu belum ada pakaian apa jadi
13: ulos.
20: Cuma ulos yang ada.
12: Baik.
20: Itulah
14: pakaian orang Batak itu memang identik dengan ulos dari zaman dahulu.
12: Jadi film ini benar-benar pure gitu ya,
13: pure,
12: Kiki, murni menampilkan
13: dari adat budaya asalnya,
12: asal dari Batak Toba. Betul, itu sendiri.
13: Memakai pakaian adatnya juga langsung. Nah, kira-kira bahasanya nih, contohnya misalnya pada saat teks kata-kata atau percakapan Bataknya, Batak Tobanya seperti apa nih? Contohnya aja nih Bang, boleh silakan. Pada saat apa?
12: Bisa jadi misalnya, ada gak adegan dari Datu Pejel dan juga Raja Si Mata Niari ini bisa diperankan sebentar gitu, sedikit saja gitu.
20: Kalau dari si Datu Pejel, waktu itu datanglah Datu Pejel mau.
12: Enggak, saya mau lihat Abang dengan Bang Jos Magel berakting di sini sebentar aja. Gimana salah satu adegannya? Gitu. Pakai bahasa Batak ya.
13: Pakai bahasa Batak.
12: Baik, kita lihat nih pemirsa dan juga sahabat budaya.
14: Ya, mungkin dari saya kan. Ijuk di para-para, hotang di parlubian. Nabisuk dona punahata, na oto tu panggadisan. Iya, seperti
12: artinya itu. Artinya itu apa itu?
14: Artinya itu, jadi pada saat itu kan saya lagi mengajari pemuda-pemudi di sebuah kampung, menjelaskan bagaimana mereka harus bersosial seperti itu. Baik. Bagaimana mereka di tengah masyarakat juga agar menjadi seorang yang memiliki hikmat. Hikmat itu seperti kepintaran, kebijaksanaan seperti itu ya. Jangan jadi seorang yang bodoh atau bahasa Bataknya naoto seperti itu ya, nanti dijual sama orang seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk bertahan hidup seperti itulah keadaannya. Baik. Begitu.
12: Dalam satu frame pernah nggak terlibat antara Datuk Pejel Sianturi dengan Raja Simatan Nyari? Ada enggak, tidak?
20: Enggak.
12: Oh, tidak pernah ketemu ya, enggak, Bang Trinov ya.
14: Iya, jadi
12: tidak pernah ketemu satu frame ya.
13: Iya. Boleh dijelaskan belum, hubungannya ya, seperti apa antara Raja Simatan Nyari sama Datuk Pejel. Dengan Datuk Pejel ini?
14: Jadi kalau saya kan Simatan Nyari sebenarnya di kehidupan nyatanya saya sebenarnya lebih muda, tapi dalam film ini saya sebenarnya leluhur dari opung ini juga.
12: Iya. Baik.
13: Leluhur. Ya.
12: Leluhur
14: keturunan ya, saya
20: cicitnya,
14: maksudnya.
20: Cicitnya,
12: ah, cicitnya. Oh, cicitnya. Iya. Salah satu adegan Bang Sudirman sebagai Datu Pejel Sianturi di film Simatan Nyari ini bisa diperankan tidak? Anggap saya ada tidak dialog dengan ibunya?
13: Anggap aja Asma ibunya nih.
12: Anggap aja aku Inang ya, mamanya ya, mama ya. Inang. Ya, nah.
20: Ya. Waktu mau melamar si cewek.
12: Oh gitu, aku marah gitu ya.
20: Iya. Di apa kan, dicibir-cibir lah gitu.
12: Oh gitu.
20: Datanglah si Datu Pejel. Hei, ho, baru tuga terop. Baga gurupam, alai pangalohom ruam. Mulayon, dambubi ho, meridi mualon. Itulah asal
12: mulanya. Olo.
13: Iya, tepuk tangan dong ya.
12: Keren. Artinya, bang, artinya ya, seperti apa itu?
20: Karena waktu itu si Datu Pejel udah cinta kali lah nengok si apa si Boruto Gatorop yang istri si Datu Pejel.
12: Sementara Inangnya
20: iya
12: tidak setuju.
20: Iya, karena ditengoknya kita si Datu Pejel gitu. Ini
13: kayak
20: mana lah ini? Kayak mana lah jadinya ini dari suamiku.
12: Oh gitu. Iyalah. Jadi kalau di film Mata Nyari, Bang Trinov membuat skenarionya itu tidak setuju mamanya karena di sini adegannya langsung saya setuju, Bang.
20: Oke.
13: Iya. Baik, boleh silakan duduk kembali.
12: Baik, ini luar biasa para pemerannya, keren ya. Jadi menggunakan dialek Batak Toba, kemudian pakaiannya semuanya. Ya. Jadi ini diharapkan bisa membangkitkan atau memunculkan kecintaan dari generasi muda sebagai sasarannya tadi yang disampaikan oleh sang sutradara terhadap budaya. Bagaimana juga pendapat dari praktisi hukum Bang Ridov Sianturi tadi bahwasanya respon anak-anak muda terhadap budaya itu sudah mulai hampir lenyap ya Bang ya. Jadi dengan si Mata Nyari kita harapkan mampu mendongkrak kembali kecintaan anak muda khususnya anak muda Batak Toba terhadap budaya dan adat dari Batak Toba itu sendiri ya. Baik, jadi ini saya sebelum kita closing statement juga ya Kiki.
13: Betul.
12: Nantinya saya ingin ke Bang Sudirman Sianturi sebagai pemeran dari Datuk Pejel Sianturi. Apa yang bisa didapatkan dari film ini, Bang? Pesan apa sebagai pemain?
20: Pesan kita, walaupun kalau sama anak muda lah, walaupun sebagaimana apa kita motif keadaan kita, jangan kita mengalah. Tetap kita semangat. Jangan pantang mundur, gitulah.
12: Maju terus ya. Maju tapi terus. Lihat-lihat loh kalau misalnya maju ya, ntar ketabrak tembok lagi. Maju terus gitu. Terus enggak pakai lihat, pakai dong.
13: Semangatnya yang harus maju.
12: Semangatnya
13: terus.
12: Ya Bang Sudirmannya. Jadi Kang Kiki juga gitu.
13: Betul.
12: Ini pesan untuk kita juga ya kan. Maju terus, pantang mundur, tapi lihat-lihat dong.
13: Nah, Bang Jos Bagel gimana
12: Bang Jos, gimana Bang Jos?
13: Selaku raja muda ya kan?
14: Iya. Kalau pesan dari kita sebagai pemain ternyata budaya itu sangat penting seperti itu khususnya bagi saudara-saudara kita yang Batak untuk melestarikan bagaimana kehidupan yang lama itu menjadi panutan juga untuk kita apalagi opung-opung kita kan banyak pesan pastinya ke keturunan kita masing-masing pasti ada jenisnya masing-masing, pasti ada karakternya masing-masing, pasti ada peninggalan, warisan seperti itu ya. Jadi ini semua kan harus kita lestarikan, jadi saya mengajak juga untuk seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya Batak juga untuk boleh lebih berkreatif untuk memberikan inovasi-inovasi untuk melestarikan budaya Batak. Khususnya
12: Batak Toba ya Kang.
13: Kenapa?
12: Kita tanya nih sama Bang Jos sebelum terlibat di film Si Mata Nyari tahu nggak ini ceritanya tentang si Sila Sianturi?
14: Iya, jadi
12: ini kan masih muda nih ya.
13: Betul.
12: Kan
13: betul.
14: Sebenarnya saya udah sangat sering di diajari oleh orang tua tentang silsilah Sianturi ini, dan saya juga sudah mengikuti perkumpulannya marga Sianturi juga, marga saya, dan kebetulan Abang Da Trinop kan mengajak saya juga, dan dia udah terkenal juga di perkumpulan keluarga.

0: Inet untuk malam hari ini ya. Tapi sebelum kita closing, kita akan menyaksikan nantinya bersama-sama
1: soundtrack filmnya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang pastinya terima kasih juga sudah bersama kami Sahabat Budaya dan juga pemirsa RRI Net dalam program Obrolan Budaya RRI Medan dalam melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film.
1: Iya, dan adapun masih bisa menyaksikan acara ini melalui UCTV channel 130 dan In Media channel 10 atau akses www.rri.co.id ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Akhirnya saya Asma Lubis.
1: Saya Kiki Koswara.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Horas. Horas.

0: Ya baiklah, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Koswara dan rekan saya.
1: Ada saya Asma Lubis di malam hari ini sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Iya, saat ini kita akan menghadirkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, persembahan dari RRI Medan.
1: Iya, baik. Kiki, di malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film ya.
0: Betul, dan Anda pun dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store ataupun App Store Anda ya. Serta streamingnya di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI.
1: Iya, baik. Kiki, kita akan ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tapi untuk saat ini, betul? Kita tahan dulu ya,
0: iya
1: seperti
0: dong.
1: Apa.
0: Karena kita menghadirkan juga narasumber kita.
1: Iya, di malam hari ini. Kita akan perkenalkan nanti.
0: Betul?
1: Ya. Sebelumnya saya punya informasi terlebih dahulu terkait dengan marga Batak Toba, Kiki.
0: Iya,
1: ya, jadi
0: silakan.
1: Kita gak hanya tahu tentang film yang nanti kita akan sampaikan kepada publik ya. Karya dari sang sutradara yang masih kita rahasiakan. Di iya. Antara kedua narasumber kita ini, Kiki ya. Dan sahabat budaya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa RRI Net berbicara tentang marga Batak Toba. Marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Laguboti dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga dan juga keluarga. Nama ataupun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah patrilineal yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus, Kiki ya.
0: Betul Asma, dan menurut beberapa keterangan juga menurut kepercayaan bangsa Batak, jadi induk marga Batak ini dimulai dari si Raja Batak yang diyakini sebagai asal muasal orang Batak. Nah, si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan ya, dan si Raja Isum Baon. Guru Tatea Bulan ini mempunyai lima orang putra, yaitu Raja Uti, Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara si Raja Isum Baon ini mempunyai tiga orang putra, yaitu Tuan Sori Mangar Raja, Sir Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dan dari keturunan atau pinompar mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru dari utara ke selatan. Akhirnya muncullah berbagai marga yang ada di Sumatera Utara ini.
1: Baik, dan salah satu dari marga Batak itu adalah Sianturi. Nah, Sianturi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Sianturi merupakan anak kedua dari pasangan Simatupang dan istrinya, Boru Sipaitua, yang melahirkan tiga anak laki-laki, yakni Togatorop, Sianturi, dan Siburian, serta dua anak perempuan, Nai Mangiring Omas, menikah dengan Raja Hasibuan, dan juga ada Nai Pinggan Matio. Silsilah keturunan Sianturi yang bersumber dari data yang diyakini dan dipercaya sesuai dengan fakta kebenaran adalah dua orang putra dari Sianturi Parsonduk Bolonna Anian Nauli Boru Manurung, yaitu Simangonding dan juga Simataniari. Dan Kiki, inilah yang menjadi inspirasi sang sutradara.
0: Betul.
1: Melahirkan film Simataniari.
0: Simataniari.
1: Penasaran?
0: Penasaran juga dong Asma ya.
1: Nah, kalau gitu kita saksikan trailer dari film Simataniari.
0: Selamat menyaksikan.
2: Amang Raja Nami. Buha ada naik di borte akon. Apa yang asal bu? Hari na 2 bulan na. Alih somar na seorang lupi. Buha ada naik Raja Nami.
3: Seorang ma inang sorry pada ku. Lama hita tujuh abun yang ulah-ulah tak.

0: Nunga tubuh gelekku si mata niari. Jadi di zon adong besak
1: atau naraki rohang maita.
2: Horas, sabar Raja Nabi.
3: Horas, bah, naro doamu.
2: Iro, Raja Nabi. Naro kami son, nalo merguru Raja Nabi. Ajari amang masu kami merguru.
3: Kalau soni, bahudul hamu ma.
4: Hamu akan atorop. Damang nang dainang. Do terlumobi, hamu akan aposo. Ode sidohonok kutu hamu. Ijuk di para-para. Hotang di parlobian. Nabisuk dona puna hata. Naoto tupang gadisan.
5: Dereng jogel leng tau. Jol masu jol mom. Begu su begu. Iko balok konok kron. Tuparan horboan.
6: Unang balok kon geleng tau namang.
5: Daung. Unang
6: amang. Balok
5: konok kron.
6: Unang amang.
5: Balok konok kron.
7: Mata na ho. Isa pala tarboy ho.
8: Baru tuga torok.
6: Kisei.
8: Aldi ko. Sida tu pejel. Ijo sauti joe munai. Mau asau.
6: Ero balang. Lahu sienok ko merhua ruot son.
8: Sauti peto. Na mau asau.
6: Lahu sienok magi gama merko. Lahu pato pi lahu. Lahu.
8: Sauti peto. Na mau asau.
6: Lahu.
8: Rama anak boru songokko rupam bagak pangalahom roa asai botoho aso hupa mate aiki kokututu aiki
6: basa mate aikon mate biana mai apa kota
2: amok mate u jong tijong jong tijong tijong pado
6: di pamateh
8: wanaki sawa. Bola songani, terus kau mampir satu adaraka.
9: Nomor lima, tiap jatuh koton. Asal pamateh datu pejalan.
10: Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, baru saja Anda menyaksikan trailer film Si Mata Niari yang mengangkat tentang adat dan budaya Batak Toba.
11: Ya, terutama silsilah keluarga marga
10: Sianturi. Baik, luar biasa sekali.
11: Betul.
10: Dan kita selalu sampaikan Kiki kepada masyarakat juga generasi muda harus cinta budaya.
11: Benar.
10: Ya. Di malam hari ini kita melestarikan adat dan budaya Batak Toba yang dieksplorasi melalui film.
11: Betul sekali. Dan tentunya hadir narasumber kita ya.
10: Iya, di malam hari ini.
11: Iya.
10: Penasaran dari tadi udah lihat trailernya loh. Kok kayaknya enak kali nih filmnya gitu kan.
11: Benar.
10: Kok jadi aku penasaran gimana kelanjutannya. Terus apa sih yang melatar belakangi film ini? Nah, daripada bertanya-tanya,
11: betul,
10: ya langsung saja nih saya perkenalkan. Di malam hari ini ada narasumber saya. Di samping kanan saya sudah hadir ada Abang Da Trinov Fernando Sianturi AMD Par SH. Horas Bang Trinov.
11: Horas. Iya, tidak kalah di sebelah kiri ada juga Bapak Ridolf Sianturi ya. Beliau ini merupakan praktisi adat Batak Toba.
10: Baik.
11: Horas Bang.
12: Horas.
11: Tidak kalah gaharnya juga nih dengan Bang Trinov ya.
10: Baik. Nih Mauliati Godang sudah bisa hadir di RRI Net untuk malam hari ini ya. Sukses terus untuk karyanya. Tapi yang jelasnya saya ingin sampaikan juga kepada sahabat budaya dan juga kepada pemirsa RRI Net ya, terkait dengan sang sutradara kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap Trino Fernando Sianturi AMD Par Sarjana Hukum. Beliau ini adalah pria kelahiran Belawan pada tanggal 3 November 1977 dengan latar belakang pengacara dan juga ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan. Beliau juga adalah ketua DPD Sumut Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau GERCIN, Kepala Badan Hubungan Luar Negeri Peradi DPC Medan, dan juga Ketua Generasi Muda Poparan Sianturi Simataniari. Wah, banyak
11: kegiatannya.
10: Banyak.
11: Benar.
10: Sabrek-abrek, tapi masih bisa melahirkan karya yang luar biasa dari film Simataniari ini, sahabat budaya, ya. Iya. Jadi kita langsung aja nih, saya udah penasaran juga kepada Bang Trinov terkait dengan film Simataniari ini, Bang Trinov. Nah, yeah, ini pasti kan orang bertanya-tanya juga nih, Bang, apa sih yang membuat Abang terinspirasi untuk membuat film Simataniari ini, Bang Trinov?
12: Terima kasih kepada, panggil adik aja ya, Adik Asma Bro Lubis.
10: Iya.
12: Lubis berarti pariban saya dong.
10: Oh, gitu ya silsilahnya ya.
12: Karena, iya. Jadi, yang menginspirasi saya membuat film ini hanya satu, adalah kerinduan saya agar cerita-cerita budaya Batak bisa terpelihara, khususnya kepada anak-anak generasi muda milenial berikutnya. Mm-hmm. Itu yang paling penting.
10: Baik.
12: Iya.
10: Dan ini kalau dilihat dari proses pembuatan filmnya sendiri, Bang Trinov, ini memiliki banyak kendala atau sangat sederhana sekali atau bagaimana?
12: Tentu saja kendalanya lebih banyak daripada kemudahannya. Oh. Jadi kita proses film ini berjalan mulai sejak tahun lalu, bulan Mei 2020. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Bonapasogit, ke Muara, menanyakan orang tua tokoh adat di sana tentang cerita-cerita leluhur kita. Jadi kita sekitar 2 minggu kita melakukan riset. Kemudian setelah melakukan riset, kita adakan pelatihan. Karena pemain film ini kan rata-rata anak-anak muda yang belum pernah main film. Jadi saya juga meminta guru pelatih untuk melatih mereka acting. Jadi sekitar selama kurang lebih sebulan mereka dilatih.
10: Baik, jadi proses perekrutan dari para pemainnya ini, mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman berakting sama sekali begitu ya?
12: Iya, pasti Asma. Memang saya pribadi...
10: Ada kesulitan untuk itu tidak?
12: Pasti, tentu, tentu sekali. Saya pribadi senang melihat, melatih anak-anak muda yang berbakat main film, tapi belum pernah main film.
11: Nah, ini kalau untuk perekrutannya sendiri melalui aplikasi atau misalnya dari komunitas-komunitas ditarik juga gitu untuk bisa generasi muda ini dilibatkan nih, Bang?
12: Ya, tentu saja saya ada pakai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan juga saya ada teman kemarin yang punya pengalaman untuk melatih para pemain. Jadi saya minta teman saya itu untuk melatih.
11: Antusias dari generasi muda ini untuk dilibatkan bagaimana nih, Bang?
12: Antusiasnya tentu saja mereka sangat berantusias karena kan gak gampang juga untuk bermain film layar lebar. Jadi,
11: Asma tertarik, Asma?
10: Kalau seandai dari awal pasti saya tertarik. Tapi sayangnya filmnya sudah selesai ya.
12: Oh, nanti film yang kedua setelah film sukses. Pariban dari Amsterdam.
10: Amin, semoga sukses ya.
11: Betul.
10: Baik, jadi kalau berbicara tentang film Simataniari, kenapa tidak? Kan masih ada adat dan budaya Batak atau marga-marga lainnya di Batak Toba gitu kan. Kenapa harus Sianturi?
11: Sianturi.
12: Terima kasih. Ya, banyak marga-marga yang lain. Ya. Kebetulan saya marga Sianturi Simataniari.
10: Oh, begitu, ya.
12: Jadi saya mau mulai, karena ini karir pertama saya. Pertama kali saya terjun dunia film, saya memulai... Pengen mulai dari leluhur saya dulu, baru berkembang ke berikutnya.
10: Semoga nanti ada marga-marga lain yang difilmkan gitu ya.
12: Saya harap seperti begitu, supaya maju
10: dengan
12: perfilman.
10: Dengan kesuksesan film Simataniari ini.
12: Saya harap seperti itu, saya mengajak para anak muda.
11: Nah, ini kan Bang Trinov memerlukan yang namanya tadi seperti referensi, terus juga praktisi budaya. Terus ketemunya dengan Bang Trinov bagaimana nih? Mengenai film ini memang ada suatu apa namanya komunikasi terlebih dahulu begitu ya mengenai pembuatan film ini nih.
12: Kalau sama Opung Ridov, saya sudah kenal 15 tahun yang lalu.
11: Iya, udah lama.
12: Jadi saya dulu anak didik Opung ini dalam bermasyarakat dan berpolitik. Opung ini adalah dosen di Universitas Negeri Medan.
11: Wah, keren ya.
10: Sudah lama kenal.
11: Boleh dong diceritakan sedikit mengenai bagaimana silsilahnya ya. Silsilah si Anturi ini untuk diinformasikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ridolf.
13: Horas, selamat malam.
11: Horas.
13: Bapak Ibu pemirsa RRI Net. Ini waktu yang sangat indah. Terutama saya apresiasi Pak Hopu ini, cucu bahasa Bataknya Pak Hopu.
11: Pak Hopu.
13: Iya.
10: Saya juga cucunya.
13: Sungguh luar biasa. Masih dengan banyaknya pekerjaan, masih menyempatkan diri berkarya untuk budaya Batak. Tadi masih.
14: Delapan 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Maya kabarnya nih.
1: Menjua-jua, Bang. Abang kai berita nak.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Ya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Perempat hadir pukul 22.13 sampai nanti pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang saatnya untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811 0811614 4248. Benarkah? Kok tiba-tiba aku nge-lag 0811 61 mana ya Allah? Nah, 0811 614 4248. Betul, oke, kita angkat dulu nih. Halo, sapa malam perempat.
1: Good evening, Dr. Sally.
0: Good evening.
1: How are you today?
0: I'm good, how about you?
1: Feeling recovered at home. Yesterday, go to physiotherapy. Tomorrow, want to go to Ronson. Condition of my
0: phone. Okay. Iya. Okay deh, semoga cepat sembuh ya.
1: Ya.
0: Yeah. Kenapa?
1: Minta lagu apa nih?
0: Lagunya apa nih?
1: Bibi biasa yang. Oh, Bibi bisa Mama Kalo aja lah.
0: Yang mana tuh?
1: Nama kalau ada itu kebaya renda-renda ada.
0: Kebaya renda-renda.
1: Ya.
0: Kebaya renda-renda dari siapa tuh?
1: Gak tahu kalau penyanyi vokalnya kurang hafal, kurang tahu mengenai yang kalau tuh ya.
0: Gak ada yang lain dong.
1: Yang ada apa aja coba?
0: Oh, ada banyak nih.
1: Selain Langka Muda, ada itu yang kacang kulo apa lagi?
0: Ada Antara Kam Aku Ras Iya, Harto Tarigan.
1: Yang lain?
0: Ada lagi Bagem Ku Maafkan, Radin Sembiring.
1: Ya udah, itu aja kan.
0: Radin Sembiring.
1: Ya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Itu dia apa itu?
0: Antara Kam Aku Ras Iya.
1: Ya, saya tulis itu soal ada antara-antaranya kan. Ya, buat Cici Sumpahkan Polo Giting, Bunda Asmi dan keluarga, pendekat ikan duyung, sama dalam jayu.

0: Bapak Hadiapura, Gabu Dadul ya, ada juga Oparasa, sebuah-sebuah aja lah ya, Mr. Bogel juga, dari bumi sampai planet Pluto, balik lagi ke bumi. Moga-moga semua sehat senantiasa, bulan untuk kita sudah rata-rata-rata-rata. Jaga lupa, jaga kesehatan, Dr. Sherry Pika, ikuti Indonesia Radio Republic of Indonesia Program 4. Have a great job. Good lucky for you in this whole year. This year, full lucky belongs to you and your family. Thanks a lot. Bye.
1: Bye. Silakan lagi abang kakak 0618463115 atau chat WhatsApp kita ya di 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
2: Selamat malam perempat. Assalamualaikum Kak Serlifika.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa tuh?
2: Ada Bang Lumlum di Serubuk Pakam, Kak Serli.
1: Bang Lumlum, gimana iya, kabarnya?
2: Sehat. Kak Serli, apa kabar, Kak Serli?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Setelah libur masuk siang, masuk pagi, ini masuk malam, Kak Serli. Ya.
1: Masuk malam, besoknya masuk angin. Iya kan?
2: Ya, besok-besok masuk rekening dari sana.
1: Amin,
2: masuk rekening.
1: Amin, itulah. Ya Allah, jelas.
2: Untuk ya, beli... Jangan transfer ya, sekali gak bisa transfer. Itulah.
1: Gimana kabarnya Bang Lumi?
2: Sehat pastinya Kak Serli, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Udah lama kita enggak bersua ya?
2: Iya, hampir 3 hari 3 malam lah Kak Serli, 3 minggu.
1: Kemana aja?
2: Ya, liburan biasa Kak Serli, liburan kabarnya semalam ya kan.
1: Oh iya iya.
2: Habis apa banyak melepaskan lelah ya kan, liburan dulu healing-healing ya kan.
1: Siap. Ya. Healing-healing, malam mingguan, ya kan?
2: Iya, wah.
1: Apa lagu kita malam nih?
2: Lagunya pengen denger darinya, ini Kak Serli.
1: Apa tuh ya?
2: Darinya, apa itu ya? Dari, Dia Ramon Kak Serli.
1: Siapa?
2: Dia Ramon.
1: Batak kah?
2: Enggak, lagu Melayu.
1: Oh Melayu, entah-entah.
2: Dia Ramon apa Jalmon? Oh Jalmon Kak Seli, si Baju Merah Kak Seli.
1: Si Baju Merah?
2: Iya, dari Jalmon.
1: Jalmon?
2: Iya, lagu Melayu Kak Seli.
1: Oh iya, siap.
2: Okay. Nah, salamnya buat Mama Awalah ya selalu.
1: Amin.
2: Ada yang mau bawa lah ya, kalau mau jalan sampai cinta selalu ya deh ya. Jangan tidur dulu deh, nanti kan telepon abang deh ya, tidur dulu.
1: Oh majang.
2: Abang orang Pak Seri dulu ya. Tidur situ baik-baik. Ada kokoh bawa tadi ya, ada Burat nih, ada Oparasia juga, ada Bang Jack, Bang Paris juga, ada Bang Adi Genjer, ada Bang Rizal Buana, ada Umi Sumi juga, ada Bunda Aipa Pacur Batu ya, Mbak Aipa Pacur Batu, ada juga buatnya Pak Latif, Pak Abdullah sama Ibu juga, ada Mama Rizky, ada siapa lagi? Oh, ada itu Mas Faijo yang dipercut ya. Ya selalu ada juga buatnya apa yang itu ya, buat Oparasia udah, oh buat ini Bunda Sana Ginting, ada buat Pak Inam juga, buat Inam Pancil Abu, ada semua lah Kak Serli yang dengar Kak Serli.
1: Oke.
2: Kemudian sehat-sehat selalu sama kita ya Kak Serli ya.
1: Amin.
2: Buat udah pertama belum ya? Udah di Jawa Tengah Kak Serli?
1: Belum.
2: Oh belum, masih dengerin ya. Udah di Jawa pertama kadang-kadang lupa ya Kak. Mm-hmm. Sehat sekali tuh. Mau aja lah dengerin Kak Serli. Kadang-kadang sehat selalu pulang nanti. Kalau balik ke kosan nanti ya Kak Serli ya. Jangan lari ya Kak Serli ya.
1: Siap.
2: Santai aja ya.
1: Lompat-lompat aja Wak.
2: Iya. Lompat aja. Makasih Kak Serli ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam Serli, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
3: Ada Sinta di Mabar.
1: Hai, gimana kabarnya?
3: Juga kabar baik, gimana kabar Serli?
1: Alhamdulillah, sehat juga aku.
3: Masuk,
1: masuk loh, kan kita ngobrol semalam di Markobar.
3: Oh iya, lupa ya, kenapa lupa ya?
1: Gimana kabarmu, sehat?
3: Sehat-sehat, baik juga.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Mau request lagu apa nih?
3: Ini buat apa? Ada lagu ya dari apa tuh, yang itu dari Indonesia Timur coba.
1: Siapa?
3: Dari Indonesia Timur.
1: Indonesia Timur, yang Indonesia mana tuh?
3: Itu Pica-Pica.
1: Pica-Pica?
3: Ya, Pica-Pica itu ada tuh.
1: Tunggu ya, aku cari dulu ya. Pica pica, oke siap. Nanti aku putar ya.
3: Iya, selamat ya.
1: Iya.
3: Pak Nga, buat Musumi, udah DG, Musudati, Kak Ira, Iqbal juga, buat Rumpang, buatnya. Udah, apa buatnya, buat apa lagi ya buatnya. Tuh buatnya Bang Atang Sibuan, buatnya, semua-semua aja lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, Sherly, satu ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Hai.
4: Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa
4: apa
1: ini?
4: Apa kabar kakak?
1: Sehat alhamdulillah. Ada siapa nih?
4: Dari Bang Jek loh kakak.
1: Bang Jek, gimana kabarnya?
4: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Untung Bang Jek itu datang di awal-awal waktu, jadi aku bisa untuk mengganggu gitu ya.
4: Begitu kakak.
1: Iya, karena aku mau temu kangen juga sama Kak Jenny dong. Ih, pastinya.
4: Jangan kakak, nanti yang di belakang sewot kakak.
1: Gak peduli, karena ini masih baru-baru awal.
4: Jangan
1: gak apa-apa.
4: Janganlah kakak, ampun DJ kakak.
1: Kak Jenny-nya mana Nitch?
4: Ih, Kak Jenny-nya lagi itu nonton televisi kakak.
1: Gak usah nonton televisi, gak enak. Yang ada radio aja, suruh dengarkan dia.
4: Belum ya.
1: Mana Kak Jenny-nya?
4: Kak Jenny-nya lagi itu nonton televisi.
1: Matikan dulu TV-nya tuh.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Jenny.
4: Iya.
1: Kak Jenny kok lebih milih nonton televisi daripada denger radio?
4: Ih, kadang-kadang bosan juga lo kakak.
1: Kenapa?
4: Kadang-kadang bosan juga.
1: Nggak boleh bosan, apalagi kalau aku yang siaran.
4: Ih, gitu ya.
1: Iya. Iya.
4: Kakak, kami mau request lagu ya kakak.
1: Buru-buru kali loh.
4: Iya, lagi nengok sinetron kakak.
1: Lagi apa?
4: Nengok sinetron.
1: Hah?
4: Nengok sinetron.
1: Lagu apa ini?
4: Lagunya Nenggolan Sister kakak.
1: Daerah mana?
4: Batak Toba.
1: Batak Toba apa?
4: Nah, dari Nenggolan Sister, judulnya Sajabu Jurang Pagoman.
1: Aih, tah apapun gak tahu ketulisannya.
4: Tengok aja Nenggolan Sister kakak.
1: Nanggalan?
4: Nenggolan.
1: Nenggolan?
4: Iya, Nenggolan Sister.
1: Ah, judulnya yang mana?
4: Sajabu Jurang Pagoman.
1: Ini ya yang ada nih, cuman Anokon Kido Hamoran Diau Aik Sibu Bulon. Apa nih? Dongani Mau Au Sai Anju Mau Au Sursar Seribu Tahun. Nah, pilih
4: Seribu Tahun lah kakak.
1: Oke, siap. Silakan salamnya.
4: Salam aku ya kakak.
1: Yes.
4: Tadi ada Bang Lumi yang gak pernah-pernah malam atau malam. Ini malam masuk dia ya kakak.
1: Uh-uh.

0: ada juga buat Papa Rasa, ada Ginger Adi, ada Tang Wira, ada Pak Jena Tanjung beserta Bu Nur, ada Bu Rasmi, ada juga buat Papa Rida Sembada, Tang Arman Hasibuan, ada juga buat wah-wahnya.
1: Siap.
0: Buat kakak sama buka kakak.
1: Oke.
0: Yuk.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih Bang Kakak. Sudah ada yang bergabung dari Kak Krakatau. Mau request lagu Biring Manggis ala Mado Gema. Oke. Salam untuk semuanya aja. Siap. Kita ke lagu dulu ya Bang Kakak. Tetap di 88,4 Prom 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Lupa lagi mencetnya ya kan, gak masuk suara Wak. Oke deh, langsung aja Bang Kakak, kita angkat dulu nih yang sudah bergabung di Sapa Malam Perempat. Halo, Sapa Malam Perempat
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Bang Wira.
0: Wira, Bang Wira, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, makin tambah ganteng.
0: Oh, Mak Jang?
1: Kalau cantik nanti bersaing sama Sherly.
0: Iya, janganlah.
1: Makanya ganteng lah.
0: Ganteng ya.
1: Iyalah. Oh. Sherly, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Cantiknya gimana?
0: Bah, jangan ditanya itu.
1: Iya juga ya. Gak perlu diragukan lah ya.
0: Ih, bukan aku yang bilang ya.
1: Iya, mantap lah itu.
0: Oke lah, malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Tapsel.
0: Tapsel.
1: Sambal tuk-tuk.
0: Tapsel, tunggu ya. Biasanya ada nih, sambal tuk-tuk.
1: Iya.
0: Oke, sambal. Oke, silakan salamnya.
1: Oke, ada kan?
0: Ada dong.
1: Salamnya buat Bang A ya. Ada Bang Jack, Pak Jiman, ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada juga Umi Sumi, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, ada juga Kak Ira Perigan, ada juga Bunda Cepadi Pendir Batu ya. Ada Bu Wati, ada juga Cantik Manis gitu loh. Ada juga Bang Arman Hasibuan, ada Rizky Rani di Pringan, sehat-sehat Rani sama ya. Ada juga Mama Rizky, ada juga Bu Nomi Cipa ya. Ada Bang Al juga, ada semua-semua lah.
0: Oke. Okay.
1: Bu Sherly.
0: Ya.
1: Nah, pertahankan cantiknya ya.
0: Siap.
1: Apalah. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Iya, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sapa Malam Perempat.
0: Sapa
2: Budaya.
0: Iya. Ada siapa di sana?
2: Orang Binje.
0: Siapa tuh?
2: Hal-hal para makin mental dirimu, mungkin masih enggak kenal aja.
0: Ece-ece aja ini. SOP, ah? SOP, ece-ece aja.
2: Ya enggak lah, aku tahu dirimu canda.
0: Jelas lah ya kan.
2: Sehat dirimu, deh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin ya Allah, itu yang penting ya Sherly ya kan.
0: Betul.
2: Aku lagu-lagu Batak aja ya.
0: Lagu Batak yang mana tuh?
2: Dari Emeni Sembolon, cari dulu Emeni Sembolon apa aja lagunya.
0: Oke, kita cari dulu ya, yang Batak Rani Simbolon. Sabar ya Mas Bambang.
2: Iya adikku.
0: Ada Abang Ganteng, ha.
2: Terus?
0: Alai Dogema.
2: Terus?
0: Huha Holongi.
2: Udah itu aja.
0: Ada lagi.
2: Ada lagi yang lain apa?
0: Mau Mere Gemu Famire.
2: Terus?
0: Posni Uhuma apa ini? Posni Uhurmai.
2: Posni Uhurmai.
0: Posni Uhurmai.
2: Oh, itu aja lah yang pertama. Tadi Abang Ganteng itu aja lah.
0: Oh, siap. Silakan salamnya.
2: Salamnya pertama kali tadi Wira ya baru turun tadi.
0: Iya.
2: Salam apa ya? Salam saya dan salam keluarga. Ada Pak Giman juga. Ada Umi Sumi. Ada Nopri sama Dedi. Ada Pak Ejo, ya kan? Harus mau enak ya?
0: Siapa?
2: Haris.
0: Siapa?
2: Paris, Paris.
0: Oh iya, udah lama enggak.
2: Alias Bokel ya kan? Ada Pak Giman juga ya di sana di Langkat ya. Terus ada Antoria Sintis. Terus apa lagi ya? Inilah. Apa lagi ya? Oh jadi Pak Bustana Ginting ya. Terus ada ini siapa yang di apa itu apa nama yang di Cimanglimun?
0: Mama Rizky.
2: Ada Mama Rizky ya. Ya udahlah untuk semua-semuanya Sherly ya.
0: Yo.
2: Sherly makasih banyak waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Pulang deh, enggak?
0: Enggak.
2: Oh, udahlah hati-hati kalau enggak pulang ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas, makasih banyak waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perempat.
3: Malam perempat.
0: Malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
3: Ada aku kakak.
0: Ada siapa tuh?
3: Ada Berkam kakak.
0: Berkam, gimana kabarnya?
3: Sehat kakak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Halo.
3: Halo.
0: Ya. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu apa kakak?
0: Gak tahu.
3: Keroncong aja lah kakak.
0: Keroncong.
3: Kekasih bayangan.
0: Keroncong kekasih bayangan.
3: Jangan bilang gak ada ya.
0: Ada.
3: Udah.
0: Oke, silakan salamnya.
3: Buat yang baru turun sama kakak?
0: Mas Bambang.
3: Buat Mas Bambang ya. Selalu. Terus tadi ada Bang Wira ya.
0: Mm-hmm.
3: Mira, selalu ada Pak Abdullah, selalu. Ya udah buat semuanya aja kakak ya.
0: Oke.
3: Buat kakaknya, selalu. Tapi selalu. Sayang aku selalu. Enggak. Baik kakak ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Aral musim nami dison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusim nami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: aku. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak. Kita baca dulu nih antrian dari WhatsApp ya. Kita baca dulu nih. Ada ada Bu Nurmi Warni. Assalamualaikum, selamat malam Serli. Waalaikumsalam. Hadir Ibu Nomi Cipa 77 dari kawasan Jalan HM Yamin, Jalan Serdang. Oke, request lagu Gagabana dari Echa Putri. Ini daerah mana Kak Nurmi? Kalau Minang gak ada tadi, udah aku cari ya. Salamnya buat udah Ridwan, udah Erik Toke Bengkelas, udah Yus Rizal Pratama, Pak Nga alias Wawa Tampan, Opa Rasya, Pak Zainal Tanjung, si Cantik Manis gitu loh, Pak Khairul Habib, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Bang Jack Sandova, Koko Bowo, udah Eda Suzana Borginting, Mas Jumarik. Buat Sherly, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Terima kasih. Ada Bu Rani Martubung ya. Selamat malam, sapa malam. Sehat kan, Non Sherly? Sehat. Bu Rani, request lagu Injit-Injit Semut ya. Siap. Salam-salamnya Koko Bowo, Lumi, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Adi Genjer, Uda Rizal Pratama, Opa Rasya, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Puan Ina, Bu Wati, Bu Putri Madu, Bu Suzana, Umi Sumi, Centini, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Ayang Parido. Untuk semuanya lah ya. Oh lupa, Non Parida Sembada. Oke. Untuk Non Sherly, cantik, sehat, lancar-lancar rezekinya dan cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh. Amin. Makasih Non, dah bye-bye Non Sherly. Bye-bye. Lagunya ada ya. Yang tadi Bu Nurmi gak ada nih. Boleh diganti ya. Ada Pak Abdullah, assalamualaikum Sherly yang baik. Waalaikumsalam. Minta lagu Simalungun, judulnya Rigatolu. Simandi, Simalungun India. Udah Sherly cari, gak ada ya Pak Abdullah. Boleh diganti. Oke, kalau gak ada lagunya Joget Cinta Seribu Pantun. Lagu daerah mana nih? Joget Cinta Seribu Pantun. Melayu kayaknya ya. Oke, kita baca dulu. Salam-salamnya di Genjer, Pak Anto Sintis, Yus Rizal Pratama, Opa Rasya, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratmi, Farida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Pak Giman. Bu Sherly, salam sehat selalu, terima kasih Pak Abdullah, Bu Nurhayati. Oke, siap. Apa tadi? Joget Cinta Seribu Pantun. Joget Cinta... Joget Cinta Seribu Pantun. Coba ya. Seribu Pantun. Oke, ada. Oke, oke. Joget Cinta Seribu Pantun. Oke deh, nanti kita putar ya Pak Abdullah. Boleh bergabung lagi Abang Kakak 0618463115. Oke. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Yo, ada siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar puas Juni malam nih, Mendai?
0: Pak Nga, sehat. Alhamdulillah, Pak Nga gimana?
1: Alhamdulillah, sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ayah semua nih ya.
0: Amin.
1: Malam nih, enggak lagu Melayu, judulnya Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga?
1: Nah, iya.
0: Nasib Bunga, dari siapa tuh ya? Eh, mana
1: yang
0: nih?
1: Yang penting jangan Bu Nomi Cipa yang nyanyi.
0: Tunggu. Aku melakukan apa? Oh my god, hilang dia.
1: Ya, jangan hilang, belum habis ya kan?
0: Iya, kayak mana nih? Oh my god. Tunggu ya, Pak. Pak, ya Pak Ngah.
1: Iya.
0: Bentar ya. Aduh. Ketekan nih yang mana-mana.
1: Udah datang apa? Pak Ngah salam dulu ya.
0: Oh, iya, salam-salam.
1: Tetap bila Bu Nur Hayati, saya situ Bu Ratmi, saya Bu Ratmi, Bu Nomi Cipa juga tadi ya. Saya situ keluarga.
0: Apa judulnya tadi?
1: Nasib Bunga.
0: Oke. Silakan.
1: Bu Parida di Sambada, Bu Umi Sumi, Pak Bambang di Binje, Cantik Manis, Bu Wati di Tamora, Mbak Pak Putri Madi di Jerman sana, selamat malam. Untuknya udah ya, sedang tinggal buana Mas Adi Genjer. Untuknya Opa Rasa juga, Pak Tanjung, Cynthia, ayahnya sehat-sehat, Bang Lumi, sama Ririn, tangis ini Bang Jono, Pak Anto juga, selamat malam, sehat-sehat. Adanya siapa itu, Arman Nasibuan, Bang Al juga, untuknya Puan Ira di Prapat sana, Mama Rizki, Simbang Lima sama Rizki, sehat-sehat nenek juga di situ. Jengkinik di Helper, Mbak Legi-Legi Bunda Rasulia juga di sana. Puan Ina di Pandelabu sama Bang Irfannya selamat malam untuknya. Untuknya, ya kan udah lupa kalau untuknya itu udah lupa mati.
0: Mm-mm.
1: Ada lagu tadi Puan Juni.
0: Ini dari siapa lagunya? Halo?
1: Yang siapapun boleh, yang penting jangan cantik manis yang nyanyi.
0: Nur Halima ya?
1: Buati.
0: Oke, siap.
1: Ya boleh lah, siapa pun boleh.
0: Oke, gas.
1: Ya, Puan Juni siap. Oh, Wira tadi ada ya?
0: Ada.
1: Oh ya, Wak Jiman juga di sana. Yang terakhir siapa lupa pun kakak dia siapa katanya mirip macam Jack dari siapa tuh?
0: Oh Kak Jenny.
1: Iya tadi yang tadi kakak juga canggih tadi entah.
0: Emang Jack mana?
1: Entah siapa lah pokoknya lupa namanya.
0: Iya.
1: Eh pokoknya semua lah walaupun tak tersebut namanya pasti doa semua sehat semua bagus semua banyak rezeki terjaga Allah.
0: Oke.
1: Okay. Puan Juni juga sehat bagus selalu ya.
0: Amin.
1: Pangah ada alusin ke depan tetap demi Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih Pangah banyak selalu itu.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pukul 3:35 menit waktu Indonesia Barat. Nih lagunya lumayan panjang abang kakak ya. Jadi kalau nanti ada waktu lagi saya buka lagi line teleponnya ya. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompad FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Rabu 22 Juli 2026. Prompad FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompad FM Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi Abang Danaka.
1: Dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Danaka. Hari ini saya Kiki Koswara kembali menyapa Anda tentunya melalui frekuensi 88,4 MHz Perpat FM Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini hari Kamis 23 Juli 2026 Miladiah ya Abang Danaka. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik kita ya untuk mendapatkan ataupun merealisasikan gold Anda ya Abang Danaka di pagi hari ini dengan bangun pagi dan tetap stay positive vibe ya untuk berpikir mindset kita hal-hal yang baik ya Abang Danaka. Baik, pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat dari studio program 4, saya Kiki menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti ya, tentunya dengan serangkaian acara yang kita hadirkan. Menambahkan semangat ya untuk kita tetap berkarya ya Bang Danaka. Dan di pagi hari ini Religi Pagi Pro 4 akan hadir untuk Anda dengan lagu-lagu Islami sampai dengan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini ya. Dan setelah pukul 6 kita akan hadirkan untuk Anda kabar berita Pro 4, informasi seputar Sumatera Utara. Terus juga ada hari ini dalam sejarah Markobar serta ragam budaya komunitas Nusantara. Dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya di seluruh penjuru tanah air kita hadirkan ya selama kegiatan ataupun aktivitas siaran hari ini ya Bang Danaka. Dan jadwal kumandang azan subuh insyaallah akan terdengar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat Abang Danaka. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh ya untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Baik, untuk Anda jelang pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

atas itu. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau The Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah

Ya, lagu religi dari Nisa Sabian ya Bang Denaka, Solawat Tibil Qulub ya. Solawat ini saya baca dari beberapa referensi atau informasi ya Bang Denaka, insya Allah ya. Merupakan amalan yang diyakini sebagai sarana penyembuh segala macam penyakit lahir maupun batin, dapat menenangkan hati yang gundah serta memohon kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah ya. Lafaz tersebut merupakan doa permohonan kesehatan jasmani dan rohani yang tentunya banyak keutamaan ya melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kesehatan dan penyembuhan, ketenangan hati, serta wasilah syafaat, memohon syafaat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, shalawat ini lazim diamalkan sebagai wirid harian untuk memohon kesembuhan dan kesehatan. Tentu insyaallah ya kita juga membacakannya ya, dapat membacakannya pada waktu-waktu mustajab ya Abang Denaka, dengan mengamalkan sholawat ini atau panduan mengenai jumlah hitungan wirid tertentu yang bisa digunakan untuk hajat ataupun keperluan tertentu ya Abang Denaka, masya Allah ya. Baik, untuk Anda kita nantikan jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi sesaat lagi. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEME yang akan membawakan tema pesan Nabi Padhubatul Wada. Untuk itu, Anda semua yang nantinya akan bergabung untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini.
1: Terima kasih Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya sampai di pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa beribadah di pagi yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat keriduannya, dan insya Allah kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita berkaitan tentang pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah wada ya, atau khutbatul wada. Khutbatul wada adalah khutbah perpisahan atau khutbah terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat ya. Jadi khutbah wada ini dilakukan atau dilaksanakan itu ada pada saat bulan Zulhijjah ya, pada tahun ke-10 Hijriah, pada bulan haji ya. Jadi di mana pada khutbah terakhir tersebut sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting kepada kita umat Islam atau kepada seluruh umat manusia. Ada beberapa hal yang disampaikan Rasulullah. Pesan yang pertama disampaikan Rasulullah berkaitan tentang khutbah wada atau khutbatul wada adalah tentang persamaan derajat di antara manusia. Ya, bahwasanya wasiat yang disampaikan Rasulullah tentang persamaan derajat antara sesama manusia ini adalah menjadi peringatan keras terhadap semua bentuk diskriminasi dan rasisme ya. Di mana diskriminasi dan rasisme ini saat sekarang ini, apalagi di akhir zaman ini, masih banyak terjadi ya, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat dunia ya. Bahwasanya membangun peradaban, kata Rasulullah, kita harus bisa menerima segala bentuk perbedaan dan menempatkan nilai kemanusiaan pada tinggi ya. Jadi kita keseluruhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki ya, memiliki kesamaan, memiliki yang namanya persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di antara yang kaya maupun yang miskin, di antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih, tidak ada perbedaan di antara perbedaan suku, perbedaan kita bilang perbedaan bangsa atau perbedaan warna kulit ya. Jadi seluruh perbedaan yang diciptakan Allah kepada kita manusia pada hakikatnya adalah untuk kita supaya saling mengenal, kata Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Setelah mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, ya. Di antara sesama, tidak saling menyakiti, masya Allah. Kemudian Allah mengingatkan kita keseluruhannya, inna akromakum indallahi atskokum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa, ya. Jadi perbedaan di antara kita sebagai umat manusia itu hanya masalah ketakwaan saja. Sedangkan untuk masalah kemanusiaan, seperti warna kulit, suku, bangsa, dan lain sebagainya, di hadapan Allah kita sama, ya. Tidak ada perbedaan di antara yang berkulit putih dengan berkulit hitam, yang bermata sipit dengan yang bermata besar, ya. Berambut keriting dengan yang berambut lurus, ya. Apalagi zaman sekarang kita lihat banyak terjadi yang namanya rasisme, diskriminasi terhadap orang-orang yang kita bilang, maaf kita bilang seperti berkulit hitam, ya. Itu banyak terjadi yang namanya rasisme, ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, khususnya umat Islam, untuk selalu bisa menjaga persamaan derajat, persamaan hak, ya, di antara kita manusia. Kemudian wasiat Rasulullah yang kedua pada saat khutbah wada adalah tentang masalah harta, jiwa, dan kehormatan manusia harus dijaga, serta larangan melakukan praktik riba, ya. Pada saat sekarang ini kita banyak melihat, ya, terjadi begitu, terjadi yang namanya ketimpangan yang sangat luar biasa, ya, dalam hal kita bilang, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, ya, ketimpangan yang sangat luar biasa, ya, di mana kita sangat sulit mendapatkan sekarang ini ekonomi yang jujur, ya, mendapatkan keadilan, ya. Sehingga Rasulullah memberikan pesan kepada umat Islam untuk selalu bisa berlaku adil, berlaku jujur, dan tidak merugikan orang lain, sehingga tercipta kehidupan yang berkah dan dapat memberikan kesejahteraan bagi semuanya, ya. Jadi pesan disampaikan Rasulullah agar kita bisa menjaga harta, jiwa, kehormatan kita, kemudian tidak melakukan yang namanya praktek riba, ya. Apalagi kita lihat di zaman sekarang, apalagi di akhir zaman ini, ya, saat sekarang ini kita lihat praktek riba sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, sudah membudaya, ya, bahkan sudah mendarah daging. Di mana pada saat seseorang mengalami kesulitan ekonomi, jalan pintas diambilnya dengan dia melakukan, kita bilang, memberikan pinjaman kepada orang lain, akan tetapi mengambil bunga, ya, yang tidak, yang sangat memberikan kepada orang lain tersebut kesusahan, kesulitan, ya, di mana bunganya cukup besar, ya. Dan itu memang banyak dilakukan orang-orang saat sekarang ini untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, seperti rentenir-rentenir, ya, banyak kita lihat, ya, rentenir-rentenir, baik itu yang skala kecil maupun yang skala besar, na'udzubillah. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, banyak juga dari kita yang mengalami kesulitan ekonomi mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan jasa rentenir tersebut. Karena dengan menggunakan jasa rentenir tersebut, kita bisa mendapatkan bantuan atau uang dengan cara yang cepat. Apalagi saat sekarang kita lihat pinjol-pinjol, ya, pinjaman online dan lain sebagainya, ini harus bisa kita hindari. Terus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Imran ayat 130, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara riba, dengan berlipat ganda mengambil keuntungan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan, kata Allah, ya. Kemudian sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, wasiat yang ketiga disampaikan Rasulullah adalah tentang keluarga dan wanita, ya, agar kita bisa selalu menghargai wanita, ya, menghargai perempuan, ya, yang mana sekarang banyak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan kepada wanita serta pelecehan, na'udzubillah. Bahkan baru-baru ini kita lihat ya melalui media sosial, banyak kita lihat ayah kandung, ayah tiri yang memperkosa anaknya ya, bahkan sampai hamil berapa bulan, na'udzubillah. Ya, banyak terjadi kita lihat, apalagi di zaman sekarang, saat sekarang ini, kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan, apa itu kepada istri, kepada anak-anak, ya, na'udzubillah. Sehingga Rasulullah memberikan pesan, wasiat kepada kita untuk bisa kita selalu melakukan kebaikan kepada para wanita atau para perempuan, ya. Karena Islam mengajarkan bahwa perempuan adalah bagian penting dalam membangun keluarga dan masyarakat, ya. Jadi perempuan itu adalah bagian penting, kata Rasulullah, dalam membangun keluarga dan masyarakat yang baik, ya. Keluarga harus dibangun dengan kasih sayang, ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, itulah tadi wasiat yang ketiga dari Rasulullah untuk bisa kita selalu menjaga keluarga dan memberikan pelayanan terbaik pada para wanita, baik itu istri kita atau anak-anak kita, jangan sampai kita melakukan kezoliman-kezoliman kepada mereka. Kemudian wasiat yang terakhir dari Rasulullah, wasiat yang keempat, yaitu Rasulullah mengingatkan kepada kita di akhir zaman ini kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengingatkan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu mana tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua perkara bagi kalian yang mana kalian kalau mengikutinya tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk bisa menjalankan, mengikuti apa-apa yang diwasiatkan Rasulullah tersebut dalam khutbah wada tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukaddimahnya pada mutiara pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustadz, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, seperti apa sekecil-kecilnya takwa itu? Apakah ada tingkatan takwa itu? Boleh dijawab Ustadz?
1: Ya, terima kasih Bu Aslah di Laut Dendang ya atas pertanyaan. Apakah takwa itu ada tingkatan-tingkatannya? Ya, takwa disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran itu. Ya, secara umum ya, atau bisa kita artikan takwa itu berusaha kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Apakah ada tingkat takwa tersebut? Tentunya tingkat ketakwaan seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada takwanya yang masih kita bilang tarafnya rendah, ada tingkat ketakwaannya yang tarafnya menengah atau sedang, kemudian ada taraf tingkat ketakwaan yang tinggi, ya. Jadi pada saat seseorang berusaha dia untuk bisa menjalankan kewajiban, hanya kewajiban saja dilakukannya, kemudian apa yang dilarang diusahakan untuk dihindarkannya. Minuman keras dihindari, tidak berjudi, tidak bermaksiat, ya. Sholat wajib yang 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan dilakukan. Hanya sebatas itu. Ini kita kategorikan takwa yang masih tingkat rendah, ya. Karena dia hanya berusaha menjalankan kewajiban saja dan meninggalkan larangan. Sedangkan tingkat ketakwaan yang sedang bisa kita artikan dia mulai menambah ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu ditambahnya, tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah dilakukannya, baca Quran dibacanya ya, tapi masih jarang-jarang, belum intens dilakukannya ya, yang sunnah-sunnah, tapi sudah mulai dia mau melakukan ibadah-ibadah tambahan. tapi yang dilarang tetap dihindarkan ya. Kemudian ada tingkat ketakutan yang paling tinggi, yaitu dia sudah bisa konsisten. Di samping dia sudah sepenuhnya melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, ibadah sholat dilakukannya tepat waktu, sholat berjamaah, masyaAllah. Kemudian ibadah sunnah juga rutin dilakukannya, ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, masyaAllah. Kemudian ibadah-ibadah tahunan seperti ibadah kurban dan ibadah-ibadah lainnya, tapi sudah rutin.

0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah maksud dari Al-Quran kita diharamkan memakan riba kecuali dalam jual beli? Silakan dijawab Ustadz.
1: Terima kasih Pak Noh atas pertanyaannya. Berkaitan tentang riba, ya. Berkaitan dengan riba, ya, beda dengan jual beli, ya Pak ya, atau sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kalau riba ini kan kita ketahui bersama adalah dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk uang, tidak ada barang yang ditransaksikan, ya. Sedangkan jual beli ada barangnya. Jadi pada saat seseorang menjual makanan, menjual minuman, menjual barang, baju, pakaian, dan lain sebagainya. Dibelinya barang, contoh pakaian, dibelinya pakaian, dimodalkannya duitnya untuk beli pakaian, kemudian pakaian tersebut dijualnya kepada seorang dengan mengambil keuntungan, ini adalah jual beli. Keuntungan yang didapat dari jual beli itu adalah halal. Jadi pada saat dia membeli barang dengan harga 50.000, kemudian dijualnya dengan harga 60.000, atau jual 80.000, keuntungan yang 20.000, 30.000 itu adalah keuntungan dari jual beli. Ini bukan riba, ini adalah jual beli halal ya. Akan tapi kalau seseorang punya duit 50.000 dikasih pinjaman sama orang lain. Kemudian disampaikannya kepada orang yang dikasih pinjaman tersebut, nanti engkau kembalikan kepada saya 60.000 atau 30.000. Keuntungan yang dari pinjaman tadi yang tidak ada dijual atau tidak ada transaksi jual beli di dalamnya, itulah disebut dengan riba ya. Sehingga berbeda antara riba dan jual beli tersebut. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an tadi seperti disampaikan oleh Pak Anuh tadi ya, kecuali dia jual beli ya. Jadi jual beli, keuntungan dari jual beli itu bukan riba. Itu keuntungan yang halal ya, karena ada barang yang ditransaksikan. Sedangkan riba ini tidak ada barangnya. Jadi hanya dikasih pinjaman duit, kemudian diminta keuntungan dari pinjaman terjasa pinjaman tersebut. Ini banyak terjadi saat sekarang ini. Sehingga kita harus berhati-hati ya, dalam kita meminjamkan orang atau kita meminjam kepada seseorang ya. Banyak juga sekarang kita lihat pinjaman-pinjaman syariah ya, yang dia berbentuk bagi hasil dan lain sebagainya. Ini insya Allah adalah bukan riba ya. Ini dibolehkan dalam agama kita ya. Tentang masalah keuntungan dari usaha yang dijalankan secara bersama-sama ya, sehingga bagi hasil bisa didapatkan dari usaha tersebut ya. Sedangkan riba itu murni dia keuntungan yang didapatkan dari pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, dan itu disampaikan bahwasanya jumlah keuntungannya berapa persen atau berapa keuntungan yang akan didapatkan setelah dia mengasih pinjaman kepada seseorang ya. Jadi perbedaan antara jual beli dan riba ini jelas ya, bahwasanya kalau ada barang yang kita transaksikan, kita jual, ini adalah jual beli halal. Dan tetapi kalau tidak ada barangnya dan diberikan patokan atau standar keuntungan dari pinjaman yang diberikan, apalagi berbentuk bunga, na'udzubillah, ini bisa kita sebut adalah riba ya. Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali lagi ada yang bertanya dari Ibu Ida di Krakatau. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga. Belakangan ini saya merasa sedih karena melihat hubungan antar saudara mulai renggang karena masalah harta warisan. Padahal dulunya kami sangat akrab. Saya jadi teringat bahwa Rasulullah pernah menyampaikan banyak pesan penting di akhir hayat beliau. Yang ingin saya tanyakan, apa pesan Rasulullah dalam khutbatul wada yang paling relevan untuk menjaga persaudaraan seperti yang terjadi saat ini Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya ya Bu ya. Berkaitan tentang masalah ukhuwah atau persaudaraan ya, apalagi masalah silaturahim ya, persaudaraan satu darah ya atau satu rahim, hubungan kekeluargaan. Yang sangat relevan dengan pesan Rasulullah adalah

0: kita harus bisa menjaga ukhuwah atau persaudaraan di antara kita umat Islam, ya, khususnya umat Islam, dan lebih khusus lagi ukhuwah persaudaraan dalam keluarga kita, silaturahim, ya, dengan menyampingkan seluruh perbedaan, ya, menyampingkan seluruh perbedaan di antara kita. Yang lebih kita utamakan adalah persamaan atau persatuan, ya. Jangan karena ego seseorang, ya, merasa dirinya paling benar, merasa dia yang paling berhak, apalagi berbicara tentang masalah warisan, na'udzubillah. Semua merasa berhak mendapatkan warisan tersebut, ya. Baik itu yang abangnya, adiknya, ya, seluruh anggota keluarga merasa berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, sehingga merasa dia terzolimi dengan tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, na'udzubillah, sehingga putuslah atau rengganglah hubungan kekeluargaan ini, jangan sampai terjadi, ya. Makanya dalam agama Islam kita harus paham atau mau belajar agama, ya, seringlah mengikuti pengajian-pengajian berkaitan tentang masalah warisan, ya. Diharapkan kita pada saat membagi harta warisan itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Maka itulah yang paling adil. Ya, jangan kita mengikuti perasaan. Perasaan-perasaan tidak boleh, ya. Kita harus mengikuti hukum-hukum Allah dalam membagi harta warisan. Itu adalah yang terbaik. Dan kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bisa berlapang dada, ya, di dalam menerima harta warisan tersebut. Jangan sampai kita merasa kita yang paling benar, suara kita yang paling keras, karena kita abangan, atau kita yang paling berjasa menurut kita kepada kedua orang tua kita, merasa kita yang paling berhak mendapatkan harta warisan yang paling banyak. Ini tidak boleh, ya. Jadi supaya hubungan kita kekeluargaan tidak renggang, kita satukanlah persatuan, kita utamakanlah persaudaraan. Kalau perbedaan-perbedaan, kalau bisa kita kesampingkan, ya, apalagi ego, rasa merasa benar sendiri, ini tidak boleh terjadi, khususnya dalam keluarga kita, ya. Jadi kita bisa harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih menerima perbedaan yang terjadi di antara keluarga kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya pernah berselisih dengan tetangga karena salah paham. Sampai sekarang ini kami hanya saling menyapa seperlunya. Sebenarnya saya ingin memperbaiki hubungan, tetapi masih merasa gengsi untuk memulai. Apakah ada pesan Rasulullah yang dapat mengajarkan pentingnya memaafkan dan juga menjaga uhuwah, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita keseluruhannya, ya. Dan hadisnya ini kita bilang sangat masyhur, ya. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah, ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim memuliakan tetangga kita. Ya, memuliakan. Artinya apa? Memuliakan tetangga kita. Kita setiap saat harus bisa memberikan kenyamanan, ketenangan kepada tetangga kita. Jangan suka kita menyakiti tetangga kita, membuat tetangga kita tidak nyaman dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan kita. Na'udzubillah. Menghidupkan musik kuat-kuat, nyanyi-nyanyi kita sampai malam-malam dengan loudspeaker aktif kita. Na'udzubillah. Tidak kita pikirkan perasaan tetangga kita, masih pagi hari jam 7. Kita hidupkan loudspeaker kuat-kuat untuk menghidupkan musik sehingga terganggu tetangga kita. Ya, atau dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan kita, ya. Sehingga menyakiti hati tetangga kita. Ini jangan sampai terjadi. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidak hanya tetangga kita yang muslim, ya. Berbicara tetangga di sini tidak memandang agama, ya. Apalagi tetangga kita satu agama, ya. Sedangkan yang berbeda agama saja kita tetap harus bisa memberikan, ya, atau memuliakan tetangga kita dengan pelayanan-pelayanan terbaiklah, memberikan kenyamanan, ketenangan kepada tetangga kita. Berkaitan tentang kita berselisih dengan tetangga kita dan kita masih memiliki sifat egois, merasa benar ya, atau gengsi ya, untuk minta maaf sama tetangga kita, ini jangan sampai ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Imran ayat 134 ya, tentang bahwasanya orang-orang yang layak masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Termasuk di dalamnya ciri-ciri orang bertakwa itu adalah wal'afina aninnas ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mau termasuk orang-orang yang bertakwa yang layak untuk masuk surganya Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain termasuk tetangga kita. Karena tetangga kita ini pada hakikatnya adalah keluarga kita atau saudara kita yang paling dekat ya. Bukan abang kita yang jauh rumahnya ya, yang kita punya abang tapi rumahnya di luar kota seumpamanya atau jauh dari rumah kita, bukan itu. Saudara kita yang paling dekat itu pada hakikatnya adalah tetangga kita. Karena pada saat kita sakit, kesusahan, mereka lah yang pertama sekali bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada kita. Sehingga kita harus bisa selalu menghargai, menghormati, menolong tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kali ini. Untuk itu Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup.
0: Terima kasih. Baik ya, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, maka kita selalu bisa mengingatkan diri kita untuk bisa melakukan seluruh wasiat Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, khususnya wasiat Rasulullah pada saat khutbah wada ya. Bisa kita menjaga persamaan, tidak mengutamakan perbedaan, kemudian kita bisa menjaga kehormatan harta jiwa dan kita apa? Harta jiwa dan kehormatan kita, kemudian tidak melakukan praktik riba, kemudian bisa kita menghormati, menghargai kaum wanita dalam kehidupan kita, dan kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami, kepada suami istri dan anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah kehidupan kami, dunia kami, dan selamatkanlah kehidupan akhirat kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk penyampaian ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Crisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Baik, masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Abang dan Kakak, pagi hari ini ya, hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Pagi hari ini sudah bergabung ada Ibu Arbiati Lukman ya, Bu Ade di Mareland. Gimana kabarnya ya, sehat ya? Insya Allah sudah mulai beraktivitas dan tentunya sudah menyapa saya melalui pesan WhatsApp di 0811614428. Lagu religi tadi pagi apa? Selawat Hizbul Bilad ya, yang setiap akan azan atau setelahnya ya, akan kita putar selawat tersebut ya. Baik, pagi hari ini Abang Neneka informasi seputar Sumatera Utara ya. Saya penasaran ini dengan banyak beberapa postingan dari artis atau seniman karo ya, mengenai tarian landek atau landek begitu Abang Neneka. Dan ternyata tarian ini merupakan tarian khas dari tanah karo ya Abang Neneka. Landek karo disebut juga dengan landek ya, adalah merupakan gerakan tari tradisional suku Karo yang mencerminkan gaya hidup sosial budaya masyarakat Karo dan memiliki hubungan historis dengan kehidupan sosial budaya pada masyarakat Karo, Abang Denaka. Nah, secara umum dapat dijelaskan tarian ini ada beberapa jenis ya, ternyata ada landek untuk kegiatan upacara, kegiatan sayembara, kegiatan adat, dan kegiatan guru-guru Aron ya. Sedangkan bila ditinjau dari segi karakteristik, dapat kita uraikan ataupun dapat kita pelajarin ya Bang Neneka dari beberapa informasi. Karakteristik landek untuk kegiatan upacara berdasarkan sifatnya adalah ritual, pemujaan, alamiah, magis, dan sakral ya. Terus juga karakteristik landek untuk kegiatan sayembara berdasarkan pada sifat perlombaan, estetis, kreasi, motivator, dan terkonsep. Berikutnya karakteristik landek untuk kegiatan adat berdasarkan sifatnya adalah tradisi kekerabatan. Nah, yang keempat adalah karakteristik landek untuk kegiatan guru-guru Aron berdasarkan sifatnya adalah ekspresif, estetis, komunikatif, dan interaktif. Jadi, di dalam tarian karo landek ini memiliki ya filosofi uga gendangna bage endekna. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih atau lebih kurang adalah sebuah tempo ataupun alunan musik yang mengiringi sebuah tarian, begitu juga dengan gerakan endekna disesuaikan. Jika temponya lambat, begitu juga bila temponya musik ditingkatkan, maka gerakan endekna juga ditingkatkan ya. Dalam istilah musik dan tarian karo sering dikenal istilah odak-odak dan patam-patam. Odak-odak ini merupakan kombinasi musik dan gerak tari dengan tempo yang sedang. Nah, patam-patam adalah kombinasi musik dan gerak tari dengan tempo yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan odak-odak. Begitu Abang Neneka. Kalau dilihat dari tariannya memang sederhana ya, tetapi ternyata itu mengandung filosofi ya, di mana ada beberapa aturan yang harus dipahami ya, yang harus di turuti oleh para penarinya ya. Nah, jarak antara penari dengan pasangannya boleh berdekatan tetapi tidak dibenarkan untuk bersentuhan tuh ya. Jadi menjaga nilai-nilai kesopanan ya Bang Neneka. Terus juga mengikuti semua acara landek melalui kegiatan upacara adat sayembara yang tadi disebutkan ya. Baik penari pria maupun wanita menutup bagian tubuhnya dari bagian lengan ke bawah dengan menggunakan kain sarung ataupun sejenisnya. Nah, pasangan pria ataupun wanita tidak boleh dalam kondisi tabu atau dilarang seperti tidak semarga seperti pria antara pria dan wanita, dan bukan dalam hubungan kekerabatan yang secara adat istiadat karo dilarang untuk berkomunikasi atau ertu rangku ya Bang Neneka. Memang pada masyarakat karo ini kaya akan budaya ya, diantaranya adalah landak yang selalu dihadirkan pada acara-acara tertentu ya Bang Neneka. Baik, masih untuk Anda lagu-lagu yang asik ya. Kita ke Jawa Barat dulu ya. Ada Asmi featuring Putu Giriharja ya, Mojang Karawang, Sinden Genset ya Bang Neneka. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sudah ya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Iya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Pagi hari ini ya, saya Kiki Koswara kembali menyapa Anda di informasi seputar Sumatera Utara ya Bang Danaka. Nah, ini ada satu informasi yang saya hadirkan dari rri.co.id Medan ya, yaitu oleh Nispu Fitri, editornya Joko Saputra ya Bang Danaka. Ratusan nasabah PNM Mekar area Medan Belawan antusias mengikuti pelatihan program Mbak Maya. Nah, kegiatan ini untuk membina dan memberdayakan berlangsung selama 2 hari dari 15 hingga 16 Juli 2026 ya, yang lalu Abang Danaka. Para peserta yang mayoritas merupakan ibu-ibu pelaku usaha mikro ini mengikuti pelatihan dengan antusias. Materi yang disampaikan melalui pendekatan humanis agar suasana pembelajaran lebih interaktif. Nah, pelatihan tersebut memberikan pemahaman mengenai pengelolaan modal dan perluasan jaringan pasar. Peserta juga mendapatkan materi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas usaha dan literasi keuangan. Oke, kita keep ya. Intinya tentunya PNM Cabang Medan menggandeng CV Arana Berjaya. Dalam melaksanakan program tersebut, mitra penyelenggara memberikan materi yang aplikatif, interaktif, dan mudah dipahami peserta. Mekar ini kan berkaitan dengan keuangan ya. Mekar ini berkaitan dengan pemenuhan untuk modal usaha ya Bang Danaka. Nah, jika modal usaha ini digunakan dengan sebaik-baiknya sebenarnya sih bermanfaat ya. Jadi cash flow-nya bisa balik lagi begitu Abang Danaka. Tapi kalau misalnya budayanya yang salah mengenai misalnya nih, harusnya kan dipakai untuk modal, malah untuk foya-foya atau untuk konsumsi ya, konsumtif. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Akhirnya ibu-ibu ini ngumpet-ngumpet ketika ada penagihan. Nah, ini menjadi hal yang miris ya, ketika harusnya membantu perekonomian keluarga, malah menambah beban ya Bang Danaka. Itu tadi artinya penggunaan pinjaman ataupun bantuan harus disesuaikan dengan rule-nya ya, realnya begitu Abang Danaka, supaya berjalan dengan baik ya dan bisa membantu perekonomian keluarga gitu ya. Itulah benda yang baik ya, kenapa disempilkan, kenapa dihadirkan informasinya, salah satunya adalah ini ya Bang Danaka, karena banyak ya korban-korban Bang Emok kalau orang Sunda bilang ya. Jadi bukan korban ya, itu karena ya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi begitu ya di rumah tangga, akhirnya ngutang sana ngutang sini, tapi harusnya juga dipergunakan untuk modal ya, ini malah misalnya untuk pemenuhan gali lubang tutup lubang ya, dan tentu miris ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya Bang Danaka ya. Baik, untuk Anda Bang Danaka, masih informasi dan juga lagu-lagu yang asik khas dari Pro 4 ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: jerawatan, gak gayu.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
0: Weh, sini dulu.
3: Kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
0: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
0: Oh.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Iya, sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, Abang Nanaka ya. Tepatnya pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih lagu-lagu Sumatera Utara dan juga Nusantara kita sajikan dengan berganti sesi ya. Kalau tadi informasi seputar Sumatera Utara, nanti jelang kabar berita perempat pukul 7, setelahnya kita akan nikmati sajian acara informasi dalam sejarah ya. Jadi hari ini dalam sejarah mengulik tentang momen-momen spesial yang terjadi di saat ini ya. Mungkin Anda yang saat ini ulang tahun, selamat ulang tahun, happy birthday ya. Happy birthday. Atau justru misalnya ya, hari ini adalah bertepatan dengan ketidakbersamaannya lagi kita dengan orang tua pada saat sudah meninggal misalnya ya. Ataupun hal-hal yang mengingatkan kita pada sesuatu. Nah, di momen inilah hari ini dalam sejarah kita akan kupas ya. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, mulai pukul 7 ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, Abang Nanaka. Baik untuk Anda, jelang pukul 7 untuk kabar berita, hantaran lagu masih kita nikmati untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.
1: Ladies and gentlemen, please welcome